oleh. Apa-apa disepuro kowe Gusti Allah. Nanti wongku nek ahli ngaji, iku awake tambah enteng, atine tambah bersih. Mergo dosane sedikit demi sedikit diampuni Allah, diampuni Allah. Beto ambek wong sing gak gelem ngaji, beto. Iku rahmat. Belum rahmat yang lain, rahmat yang lain, oh Bapak. Jadi setiap enten majelis iku pasti Allah nurune rahmat. Iku dawe Hatim Al-Asom. Tapi ne ono salah siji ne perkara telu, rahmat yang akan diturunkan dicabut kembali. Gak situ. Ah niki sing kula njenengan kedah atosato teng majelis. Napa? Nomor siji teng majelis niku sing diomong dunya. Ngaji sing diomong bab dunya. Majelis sing diomong ku bab dunya nomor siji. Nomor loro teng majelis iku mung geguyonan. Enten mboten teng majelis geguyonan. Humor tok. Kadang-kadang humor-humore digawe-gawe. Humor. Nomor telu ngerasane wong. Kula sering mengikuti pengajiane Mbak Adelan Ali Cukir, sering mengikuti. Enten mubalik dakwah Mbak Adran niku wonten teng riku. Sing dakwah niku ngomongno wong liya. Langsung Mbak Adran dawuh, "He, iki ngaji apa ngrasani?" Mbak Adran. "He, iki ngaji apa ngrasani?" Nggih. Oh, Bapak. Di telu ya. Niki nek tengene pengajian niku siji ngomong dunya, rahmat yang akan diturunkan dicabut kembali. Banjur sing nomor loro ning masjidku mung geguyonan. Banjur sing nomor telu teng masjid niku ngrasani tiyang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brasil pada 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keragaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di RSCM, Yudo Irawan, menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini, belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dengan penularan giant condyloma acuminata secara langsung. Angka HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti gonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan lain sebagainya.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku terbang

0: Radio Suara Jombang.
1: Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tiada yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau Tuhanku akan tetap menjadi bagian hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya.

0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Mitra kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan luasan tersebut merupakan perkiraan sementara berdasarkan pemantauan hingga Rabu 5 Agustus 2026. Sadono menerangkan vegetasi yang terbakar meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Rambatan api kini mencapai sekitar 1,5 km dari tugu perbatasan ke arah Kabupaten Malang. Menurut Sadono, arah angin menjadi salah satu faktor yang berpotensi membuat kebakaran semakin meluas. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Malang, Lumajang, Probolinggo, dan masyarakat peduli api Desa Ngades masih berupaya memadamkan api, namun proses pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau. Untuk mencegah api meluas, petugas membuat sekat bakar dan menyemprotkan air ke area yang belum terbakar. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS berdampak terhadap aktivitas wisata Gunung Bromo. Akses menuju kawasan wisata Bromo melalui pintu masuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup sementara.

0: Nah, yang sudah dengerin dari tadi dan gak di skip, terima kasih banget ya. Apanya Kak Nina yang gak di skip? Radionya dong. Gak diganti-ganti, gak dipindah channelnya. Terima kasih banget ya, masih tungguin Kak Ninda. Karena memang benar, Kak Ninda itu mau ngasih kalian cerita yang bagus banget, cerita yang menarik, dan pasti kalian ditunggu-tunggu. Mau tahu apa? Mau tahu banget ceritanya apa hari ini. Ayo, yang mau tahu banget ngacung. Nah, oke, Kak Ninda mau kasih bocoran nih. Judulnya apa ya? Cerita yang mau Kak Ninda munculkan untuk kalian. Yang mau tahu udah ngacung dari tadi kayaknya. Kak Ninda mau kasih cerita tentang Gaga sang pembohong. Nah, kalian tahu pembohong kan? Pembohong itu orang yang suka bohong, orang yang suka bilangnya itu gak sama dengan kenyataannya. Semoga kalian semuanya bukan menjadi anak-anak yang pembohong ya. Jangan, jangan jadi pembohong, itu gak bagus. Gak disukai sama orang gitu ya. Nanti gak punya teman kalau jadi pembohong itu. Begini adik-adik ceritanya. Ceritanya judulnya Gaga Sang Pembohong. Nah, apakah kalian pernah dengar cerita Gaga Sang Pembohong? Wah, cerita ini bagus loh ya. Dan bagi banyak anak-anak itu, cerita ini bahkan bisa jadi cerita favorit. Simak baik-baik. Ceritanya begini. Pada suatu hari di hutan belantara, tinggallah 5 hewan serangkai. Mereka adalah si gaga, si rusa, si gajah, si jerapah, dan si kancil. Mereka berlima sepakat tinggal berdekatan supaya bisa mencari makan bersama-sama pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Nah, pada suatu dini hari, subuh hari itu adik-adik, tidak seperti biasanya, Gaga pergi lebih dulu mencari makan ke tengah hutan sekaligus jalan-jalan, tapi tidak ngajak siapapun. Teman-temannya gak ada yang diajak, jadi dia berangkat sendiri jalan-jalan ke hutan. Gaga mengepakkan sayapnya, meninggalkan peraduannya. Peraduan itu apa? Tempat tinggalnya ya. Sementara teman-teman yang lain masih tertidur. Kecuali si rusa. Rusa sudah bangun. Gitu. Oi Gaga. Pagi-pagi banget berangkatnya. Mau ngapain sih? Tanya si rusa. Mau cari cemilan buat ganjel. Abis aku lapar banget sah. Sekalian jalan-jalan santai juga. Jawab si Gaga. Sesampainya di tengah hutan, tidak jauh dari tempat peraduannya, Gaga menemukan beberapa buah kecapi, lalu ia santap dengan lahap. Yum, enak juga nyemil subuh-subuh. Gitu kata Gaga. Buah demi buah habis disantap oleh Gaga dengan nikmatnya. Tidak cukup kecapi, tapi Gaga juga berburu cacing tanah. Rasa spageti enak banget ini, kata Gaga. Setelah dirasa cukup kenyang, Gaga terbang ke tempat yang lebih tinggi agar bisa melihat dari atas. Ia penasaran, apakah teman-temannya sudah bangun atau belum? Dan ternyata mereka semuanya masih tertidur adik-adik, termasuk rusa. Lah, kok rusa tertidur lagi? Aduh deh. Selanjutnya, dalam cerita Gaga Sang Pembohong ini, melihat teman-temannya masih tidur, Gaga ingin buat kejutan sekaligus mengerjai keempat temannya dengan maksud bercanda sih. Dia usil aja, bercanda begitu. Lalu Gaga mengepakkan sayapnya turun ke tanah. Begitu sampai di tanah, ia berteriak ke atas dengan suara melengkingnya. Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran! Rusa, gajah, kancil, jerapah, tolong aku! Ada kebakaran! Suara gagak terdengar oleh si rusa.
1: Hmm, aku yakin itu suara si gagak.
0: Si rusa langsung membangunkan gajah, jerapah, dan suara kancil.
1: Hei, bangun guys, bangun! Kalian dengar kan itu suara si gagak?
0: Ucap si rusa sambil menunjuk ke tengah hutan.
1: Gagak dalam bahaya, kita harus selamatkan dia!
0: Tegas rusa. Ayo, tancap gas! Balas ketiga temannya. Mereka lawan rasa kantuk mereka demi menyelamatkan teman yang satu ini, si gagak. Mereka berlari sekencang-kencangnya sampai akhirnya tiba di sumber suara. Dan ternyata yang mereka lihat ini cuma si gagak berdiri di atas tanah. Wah,
1: gak, gimana? Kamu baik-baik aja?
0: Tanya si kancil heran.
1: Di mana kebakarannya? Mana apinya?
0: Tanya si gajah dengan nafas masih terengah. Melihat raut panik sambil ngos-ngosan dari teman-temannya, gagak langsung tertawa terbahak-bahak.
1: Tipu dikit, manjur. Aku baik-baik saja, gak ada kebakaran kok, cuma bercanda aja. Sampai keringatan segala, lucu banget deh kalian.
0: Tambah si gagak. Si kancil berkata sambil menggerutu.
1: Pantesan, aku sebenarnya udah curiga. Kok kebakarannya tidak ada asapnya?
0: Huh?
1: Sudah capek-capek lawan kantuk, tapi ternyata beli canda. Yah, elah, si jerapah menimpali dengan kesal. Tega kamu gak? Kita gerak cepat demi menyelamatkan kamu. Kamu malah bukan teman baik. Kita ogah yang kayak gini.
0: Tutup si rusa. Si gajah hanya berdiam, tapi tampak sekali raut kecewa di wajahnya, menahan kesal. Akhirnya, mereka berempat berbalik badan dan meninggalkan gagak sendirian di belakang.
1: Hah, bercanda doang, ya elah, gitu aja ngambek. Hih,
0: tukas si gagak. Gagak lalu mengikuti mereka untuk kembali ke tempat peraduan mereka. Tidak lama berselang, mentari mulai naik dan mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, gimana? Si gagak sudah melakukan kebohongan, meskipun kebohongannya itu bercanda ya adik-adik. Tapi bagaimana selanjutnya? Masih ada nih ceritanya. Kalian jangan kemana-mana ya, tetap di 104.1 Radio Suara Jombang.
2: Do you feel me? Let's go.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan dan menyimak serta menunggu kelanjutan dari cerita tentang Gaga sang pembohong. Kak Nina masih temenin kalian ya. Tadi habis dari mana ya? Tadi itu habis si Gaga bohongin teman-temannya. Habis gitu udah teman-temannya meninggalkan Gaga ya. Terus mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi tentu saja keempat temannya itu merasa kecewa kan, udah dibohongin sama Gaga. Nah Gaganya malah bilang, ah gitu aja ngambek. Dia tidak merasa kalau sudah mengecewakan teman-temannya. Terus keesokan harinya mereka bangun pagi seperti biasanya, lalu mencari makan bersama-sama. Karena tidak menemukan buah kecapi yang matang, Gaga terpaksa meninggalkan rombongan teman-temannya, lalu pergi ke tengah hutan yang berlokasi lebih jauh dari tempat mereka biasa mencari makan. Karena tidak ketemu juga kecapinya, Gaga memutuskan terbang tinggi ke puncak pohon persik yang membuatnya semakin jauh dari rombongan teman-temannya. Nah, tanpa disadari adik-adik, ternyata di atas bukit, tidak jauh dari puncak pohon persik, ada seekor elang yang memantau Gaga dan bersiap-siap memangsanya. Elang terbang secara perlahan mendekati Gaga pada jarak kira-kira 500 meter. Gaga yang asyik menyantap buah persik baru sadar ada elang yang terbang kencang ke arahnya. Gaga kaget setengah mati. Ia sontak langsung terbang menjauhi si elang menuju ke tempat teman-temannya berada. Apa daya, elang sudah terlanjur dekat lalu mencakar serta mencengkeram sayap Gaga. Gaga langsung berontak sehingga lepas dari cengkeraman elang. Tapi cengkeraman elang tadi menyebabkan sayap Gaga terkoyak dan berterbangan di udara. Elang terus mengejar Gaga yang berusaha kabur. Lalu Gaga berteriak lantang, "Tolong! Tolong! Ada elang mau memakanku! Tolong, teman-teman! Jerapah, gajah, kancil, rusa, tolong aku, tolong!" Mendengar teriakan Gaga, si rusa cuma berkata dengan santai, "Alah, gak usah panik, guys. Paling dia cuma bercanda." "Betul, paling kita cuma diketawain lagi nantinya," si jerapah menambahkan. Adik-adik, tidak ada satupun yang beranjak pergi menolong Gaga. Sementara Gaga terus berusaha menghindar dari terkaman elang sambil terus berteriak. Di sisi lain, si kancil merasa ada yang aneh, meskipun yang diucapkan teman-temannya itu masuk akal. Sebentar. "Kalau memang bercanda, kenapa suara Gaga merintih sekali?" pikirnya. Si kancil akhirnya bergegas ke tengah hutan untuk mencari tahu. Tanpa disengaja, wajahnya kejatuhan bulu sayap si Gaga. "Hah, ini bulu si Gaga." Ia lalu melihat ke atas langit dan melihat Gaga benar-benar sedang dikejar sama elang. Si kancil kembali ke teman-temannya dan menunjukkan bulu Gaga sambil berkata, "Guys, Gaga tidak berbohong. Dia benar-benar butuh bantuan kita. Kalau kita tidak segera pergi, dia bisa tewas di tangan elang." Lalu, rusa, gajah, dan jerapah bangkit dan berlari mengikuti si kancil yang menuju ke TKP. Menuju ke TKP ya. Gaga mulai sempoyongan lalu jatuh menuju tanah. Dan elang lalu menukik ke arah Gaga untuk menyambar tubuh Gaga. Buk! Tubuh Gaga jatuh ke tanah. Untungnya di saat yang bersamaan, keempat temannya tiba dan langsung menghampiri Gaga yang terkulai lemas di tanah. Mereka berempat mengitari tubuh Gaga sambil menyoraki elang agar Gaga terlindungi dari terkaman elang. Karena sudah terlalu dekat, elang membelokkan arah terkamannya dan malah menabrak ke telinga si gajah. Lalu gajah menghempaskan daun telinganya dan membuat elang terlempar jauh ke depan. Melihat kalah jumlah, Elang langsung terbang meninggalkan mereka berlima. Gagak, kau masih hidup kan? Banyak sekali bulunya yang terkoyak, tanya si kancil panik.
1: Lihatlah, darahnya cukup banyak, tunjuk si jerapah.
2: Maafin kami tidak menghiraukan teriakanmu, Gak. Kukira kau akan menertawakan kita lagi,
0: sahut si gajah menyesal. Dengan lemas Gagak berkata,
3: tenang, ini gak seberapa kok. Makasih banget ya, Ges, udah mau nolong kita. Udah mau nolong aku maksudnya. Anggap saja luka ini untuk menebus dustaku kepada kalian kemarin.
2: Maafin aku ya, Ges. Aku sangat menyesal. Maafin aku.
0: Gagak menundukkan kepala sambil menitikkan air mata.
1: Sudahlah, Gak. Sudah kami maafkan. Yang penting sekarang lukamu harus segera diobati, saran si jerapah.
4: Iya, benar. Ayo kita pulang,
0: ajak si kancil.
4: Naiklah ke pundakku, Gak,
0: pinta si rusa.
4: Akhirnya,
0: mereka berlima pergi meninggalkan lokasi di bawah terik sang mentari. Dan sejak saat itu, Gagak tidak pernah berniat untuk membohongi teman-temannya lagi.
5: Cerita udah selesai. Luar biasa, tepuk tangan. Keren banget ya. Adik-adik, apa ya kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Gagak si pembohong itu tadi? Meskipun bohongnya itu hanya bercanda atau hanya guyonan aja, tapi ternyata efeknya dahsyat banget ya. Jadi kalian bisa ambil pesan moral dari cerita yang sudah Kak Dinda sampaikan tadi. Ternyata dari cerita tadi, tentu saja kita jangan sekali-kali berbohong ya kepada siapapun, meskipun cuma bercanda. Karena berbohong itu bisa merusak kepercayaan orang lain terhadap kita. Ketika sudah tidak ada lagi yang percaya, nyawa kita bisa jadi taruhannya. Nah, itu ya. Jadi jangan sekali-kali berbohong meskipun cuma bercanda. Terus yang kedua, bantulah teman atau saudara yang meminta tolong pada kalian. Karena setiap pertolongan yang kita berikan itu pasti nanti akan berbalik ke diri kita sendiri. Saat kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Hore, udah selesai ya ceritanya. Keren banget. Semoga cerita yang sudah Kak Dinda kasihkan kepada kalian ini bisa dipahami dan jadi penyemangat untuk kalian untuk selalu melakukan perbuatan yang baik.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayusa Putri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam. Viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026 setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengeklaim bahwa pengguna handphone atau HP akan dikenai pajak mulai tahun 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul, begini, kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Tahukah Anda? Biasanya wali kota adalah seorang manusia. Namun di sebuah kota kecil bernama Talkeetna di Alaska, Amerika Serikat, hewan kucing yang bernama Stoops menjadi seorang wali kotanya. Selama hampir 15 tahun, Stoops memimpin kota kecil yang berpenduduk tak lebih dari 1.000 orang. Beberapa warga kota yang tak suka dengan para kandidat wali kota mencalonkan Stoops sebagai bentuk lelucon dan sindiran bagi para calon. Sayangnya pada tahun 2017, sang wali kota Stoops telah tiada dan meninggalkan warganya untuk selama-lamanya.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Lintas Informasi. Dr. Herdiana Ayu Saputri, seorang dokter fungsional ASN di Puskesmas Pakis Aji, Malang, Jawa Timur, Mitra, dinonaktifkan buntut komentar menghina pasien BPJS di media sosial atau medsos. Dia menghina masuk triase merah dulu kepada pasien BPJS yang menunggu kamar perawatan selama 8 jam. Keterangan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Gigi Iza El Maila. Masih menurut Dr. Gigi Iza El Maila, akun yang berkomentar di unggahan media sosial milik pasien adalah benar, adalah akun milik Dr. Herdiana. Sebelumnya Mitra mengutip Detik Jatim, media sosial dihebohkan dengan komentar sejumlah tenaga kesehatan yang nir empati kepada pasien BPJS bernama Yurizal Tri Khairawan. Salah satunya diduga dilakukan oleh seorang dokter yang berdinas di Kabupaten Malang. Komentar nir empati ini bermula saat Yurizal dalam akun utas di threads-nya mengungkap dirinya tak kunjung mendapat layanan ruangan di rumah sakit meski telah menunggu 8 jam, viral dan banyak menuai komentar nir empati dari para nakes. 9 hari kemudian atau pada tanggal 31 Juli 2026, setelah unggahan tersebut dibuat, Yurizal meninggal dunia. Komentar nir empati dari dokter dan nakes di threads ini viral dan mendapat sorotan sekaligus mendapat kecaman luas dari warganet.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Awan, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 pukul 23.34 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan di Jalan Profesor Dr. Nurholis Majid Sumbernongko, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang melibatkan dua kendaraan bermotor dengan satu korban kondisi fraktur di bagian kaki. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Yusuf, warga Desa Denanyar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim PSJ 119 untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung

Pak RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget neng kono.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Lintas Informasi.
1: Mitra Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengklaim antusiasme masyarakat untuk menghadiri rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 sangat tinggi. Pada hari pertama pelaksanaan perebutan undangan atau war ticket saja, tercatat sebanyak 128.331 masyarakat yang mengikuti proses pendaftaran dari 36 provinsi Indonesia dan 14 negara. Tingginya minat masyarakat menurut dia mencerminkan semangat kebangsaan serta antusiasme untuk turut menyaksikan secara langsung upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Seiring tingginya jumlah pendaftar, Prasetyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum berhasil memperoleh undangan. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah kembali membuka perebutan undangan. Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan perebutan undangan serta mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan agar proses pendaftaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Suara Jombang.

Tahukah Anda? Salah seorang wali kota di Brasil bernama Lidia Neleite dijatuhi hukuman 14 tahun penjara setelah menyalahgunakan anggaran daerah yang dia pimpin dengan jumlah fantastis. Lidia Neleite menggelapkan uang hingga jutaan dolar Amerika Serikat untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Yang mengejutkan lagi, selama ini Leite memimpin daerahnya dengan mendelegasikan tugas hanya melalui aplikasi WhatsApp. Sementara dia tinggal dengan hidup mewah di São Luís yang jaraknya hingga 180 mil dari Bom Jardim. Padahal sebagian besar rakyatnya hidup dalam kemiskinan.

Lintas Informasi. Mitra mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansah, melancarkan upaya perlawanan terhadap kasus hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum resmi mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. 2 gugatan tersebut mitra adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan penahanan, serta penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor. Febri Adriansah Mitra menjelaskan pra-peradilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan menguji apakah proses penanganan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara. Tim kuasa hukum Febri Adriansah mengklaim telah menemukan sedikitnya 9 dugaan pelanggaran hukum acara dalam perkara yang menjerat Febri. Selain itu, tim kuasa hukum menilai penetapan Febri sebagai tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena prosesnya tergesa-gesa dan ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung dan Kops Tindak Pidana Korupsi Polri mempersilakan Febri Adriansah untuk mengajukan pra-peradilan. Sementara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut sidang perdana 2 gugatan tersebut akan berlangsung pada 18 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar artikel yang mengeklaim bahwa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Said Akil Siroj menyebut bahwa mantan Presiden Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel yang identik dengan Glora.co yang berjudul begini, Kiai Said Akil Siroj punya modal kuat untuk jadi Rois Am PBNU. Adapun artikel itu memuat pendapat pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, Kiai Haji Imam Jazuli, terkait sosok Said Akil yang dianggap cocok menjadi Rois Am PBNU. Menurut Imam, Said Akil memenuhi 4 kriteria untuk menjadi Rois Am, yakni alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Dalam artikel itu tidak ada pernyataan dari Said Akil yang menyebutkan bahwa Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Dening dalu meniki kening para kanca-kanca perkara asri is masuk saking sragen boten kanthi anugahaken kanthi irama ndang betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rok menika sampeyan jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun konjuk janipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: Terkanjuk telepon permiasa kanti orek-orek sampai lumantar sebentar dia ayu pujatul di kota sepenyaringan bang dipur saking berkonco mekar asri es masuk saking seragen kanti asri buyung.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
4: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
5: Kincana.
4: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Aku izin peh wong reyokan nanti kamli reyokan yang ini.
1: Janjane dia reyok pak. Dek mboten kersa reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan tiga mli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, nggih nggih. Monggo

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyang endi nawang wulan e?
1: Aku arep bali makayangan kakang.
0: Nawang wulan, kowe kena tega marang aku. Nanging aja tega karo anakmu. Yen anakmu ngelak njur kepriye nawang wulan?

0: Pasuryan musuhmu narkebak ing cahyo. Pakulitanmu kuning dasar alus pipimu abang moyo-moyo. Pun kakang banget tresno marang sliramu diajeng.
1: Injih Kang Mas.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio malam hari Jombang. Saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Misi, Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
7: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
6: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
7: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
6: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
7: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
6: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabehane amrohu, iku la khairun yektine bagus. Walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair, iku li ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan, sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fa kana mongko ana apa sabar iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunno. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggane wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye in asabathu sarra usyakara. Kapan dekne bungah iso syukur? Lah syukur niku apik. Wa in asabathu dharra usabara, kapan dekne susah sabar. Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu. Kuwabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Dadi satu saat ya ana bungahe, satu saat ya ana susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah mutlak kuwi sak wernane salat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Wonten. Nggih. Tapi kok wayahe bungah, mblarah. Lah niki berarti apike wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten, Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik, wayahe susah ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Ngoten. Lah nek ora patek mukmin kan niku mau nek wayahe susah sruwegep. Nggih tanggal tuwek wonten niku wah salat duha sampe 12 rakaat to. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7, soalnya tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih. Dadalan iki berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kongkon nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan nu cara wong ngarani lho apik wiridan lho Pak. Nggih, wong wiridan dikire koyo iya oh, hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagahe kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya seje tingkatane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan, senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Jadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo ape mergo nek wayahe susah ndekne eling wayahe bungah iso syukur ngoten urusan napa mawon dadi apik nggih misale duwe calon ngoten bal-balan kok tim kesayangane kok kalah ya ora susah ya wis biasa ngoten mawon apik ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah sing ngene lah sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang ana sing kalah ngoten. Usum pil-pil ngoten iki, ana pilpres, ana pilek, ana pilkada, ana pil apa neh ngoten niku. Nggih santai mawon, apik ae. Ngoten. Mbah sapa engko sing dadi ngoten. Ora masalah. Ngoten tenang mawon, kabeh urusan niku dadi apik. Lah jajal ora patek mukmin. Wah isine kuwatir tok. Wah iki engko lek sampe calonku kalah terus piye negarane iki? Ayo ajur iki. Lho. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Niku wong ora patek mukmin niku ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapa ae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin, nak powet tentengan. Wah, wis. Ngomelek-ngelek kono, ngomelek-ngelek kene, komentar ngono, komentar ngene. Santai mawon. Ngoten nggih. Jadi wong kabeh kudu nek kono lho wis enek.

Eta nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Wonten duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petentengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Ini kan gue nih uang mukmin itu kabeh apik kok pak. Dilereni jabatannya ya apik. Dipek sisi apik emang pak. Okay. Jadi niki ajaban lil mukmini kuabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Lautan. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono, wis piye neh. Ngotot kaya apa? Nek ora jatahe mbreset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin iki ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik pawetentengan. Nggih. Lah sing garai niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetentengan ngoten niku sampai direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina men dicelatu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku. Wah niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis ganteng, alim, suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten, ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balkhi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Ba iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora e, elek atik cerewet nyelatuan sisan. Ba iya wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, ya biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji, kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, ye bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benah e gak ngono cah. Sabarku olehku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balkhi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokahe dicelatu niku wae. Makanya apik dicelatu ndadekno dadi wali Bapak Ibu. Makanya jenengan lek kepengin dadi wali, syaraté bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku.

0: Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nak urusan napa mawon, urusan keluarga, karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing rada mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun ta kabeh urusan napa mawon niku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten iki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pau wetentengan mboten usah atik. Nggih to direwangi lok-lokan direwangi ngelek-ngelek kono direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon, semoga-moga engko sing dadi sing terbaik ngoten. Nggih, ngene iku pun dipilih kali Gusti Allah, engko sing dadi sapa, muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Nah, ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi duwe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngaten nggih. Mun ajibtu gumun sapa aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamane Allah taala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah. Lahu marang mukmin qaldaan ing putusan. Illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu keduwe mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane. Pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfud ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Dadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi, semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lho niku apik. Wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik to Bapak Ibu? Lah Nabi Yusuf niku mlebu penjara Bapak Ibu. Nggih to. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak, mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Ngoten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko, niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mok ngono tok, lha iki bingungno wong, lha iki karepe piye? Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama, muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika, muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak, dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Ngoten. Wong rumah tangga niku pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tua iki ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain niki khair niki nggih. Makane apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak eh dah tenoh ape? Kados wau naku Imam Syaqiq Al Balkhi ini kok dicelong watu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata ape? Mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Yeah. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin niki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu, anjene rata-rata wong niku nggih dikeki enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwe apik dikeki ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikeki enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikeki enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikei awak semuwehat niku tambah lali blakraan tekan dindi lah dikei lara lagi iso eling. Ngoten, bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah ora astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikeki sing ora enak, ya nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora iling niku napa? Lah makane terus dikeki ora enak, gawe ngelingno. Ngoten lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali digawe ora enak. Ngoten ben tambah eling nanggone Gusti Gusti Allah. Ngoten nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon kabeh apik. Ngoten, kanggone wong mukmin. Nggih, mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mu'mini. Ajibtu gumun sapa aku lil mu'mini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara. Hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun. Niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi padha-padha lara. Tapi nek sing lara wong mukmin, Pak, ngersulane niku gumunno nang ngene Kanjeng Nabi. Nah, nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora? Lah ngersulane yok napa Pak? Lah niki. Walau ya'lamu ma lahu fis-sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepira ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Wah oleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Wes angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih, wong diparingi lara panas sedina, humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu, yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ae ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi niku upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepiro ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak lorone daripada sehat. Dan, tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah. Ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman. Paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa. Isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone koyo sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih. Ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah, tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat belarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat mblarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang niku lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat ku nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno, mumpung ijek nom. Dan sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit ya. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe nu urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Oh, ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Wonten. Dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin ini tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepuro. Wonten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku sing ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab feke niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Pemeneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah. Ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan. Ngoten. Lah nek wong niki mboten mukmin susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten nggih tetap susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau hari tanpa aktivitas serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini.
4: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
6: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Halo, Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Radio Suara Jombang.
2: Kata insya

0: Inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Sungkoro Jagat Manik Rodo Diwaku Aman Uyan datusakan kali pekeniro maniro biji wonten ngerso maniro pambanariu kulun-kulun sekelangkung kapundi pengendiko dalem anak Prabu ingang rumentah dumateng pun bopo sakdiri punya bopo nampi dawuh wonten jawing gadai raos ingang kumarasan upamiya to kepareng wong dratakan pindho kambengan salomba tinanjer wonten ngalun-alun katemping mundur kumejet kumitir acara awur maras nanging sarenampi dawuh timbang dalem ketingal tata tentrem raos sing manaka disiniram tirta wais windu anak Prabu kula noni keparenga kula badhe nyuwun pirsa menopo marmani paman Aryo ngaturaken sak deringipun maniro timbali wonten jawi gadai raos ingkeng kumarasan nanging sak samulipun ingkeng putro nimbali toto tentrem raos yang manah menopo sababipun kulung keparang umun jatuh ngerso dalem anak Prabu saking geragapan ing manah kulo jalaran ingkang bopo enget dateng poro kawulo dalem ingkang sampun nampi pidono utawi kalepatan lu ngerso dalem anak Prabu paribasan dosa pejah dosa sakit dosa dendo sayogi anak Prabu ingkang midono engetipun ingkang bopo ampun malih amung sedaya para kawula senajan to kula piyambak yen panjen lepat atur kula sekrimah lampah kula tindak katiga so sumangga jonggo senajan to kasuduwa sumangga dadanipun ing bapa kaslemek ana babad binantulan mangkurep kasudiranipun ing bapa ngabiyantara anak Prabu sesembahanipun para kawula bilih mekaten latur pekeniro maniro gambaraken ngaduhake lintang luku sawat balang maniro kayu kadidine swita ratu ratu mbing kanan lajeng kacandra ngibaratipun kadi sak galak-galakaning matenggu nanging kula kinten mboya wenten ing atase matenggo badhe tegel mangsa gogoripun piyambak mila ing saking menika kadhawuhna dhateng para kawula ingkang lampi pidana pejah kula aturi matrapi pidana sakit ingkang lampi pidana sakit cekap dipun paringana pidana dendro ngemungno dosa dendo pinayung lagung samudra pangasami supados para kawula kawistara sumujud anggenipun ngembani kraton Ngastina Bawan matur sewu sembahanipun saibu bingahipun sedaya para narapraja sak sampun nampi dawuh timbalan dalem anak Prabu sakibaring paswanan menika mangki badhe kawula radinaken anak Prabu kemareng kaprayub gagal lenggah kula nuwun ngestuaken dawuh senajan koko Prabu manduru semanten ugi ripat duka kula ngaturaken perembagi panakrama katedhok kalinggo murda sih panakramanipun yayi ingkang rumentah dhateng ingkang raka manduru upami yayi menika kula res kadang werda kula tantang putih

Kulingga wonten dampar kula sampun bebe rampit wonten pagelaran jan. Ugi nderek ngatur dhateng para putra Sentana ing sampun wonten pasiban. Kedawi saking menika gugupipun ing bapa katimbalan kepangaturaken pasti dikunjuk ngandhap padha anak Prabu. Kartancang kucing weni mugi dadosna jimat paribe. Lorotan iki. Najan Dimas Tirtonoto semulku prayuga no piswan itu kulo nunggu istirahatkan daud timbal dalam koko Prabu sadri pun keparung oleh paduku kulo ngaturakan pabuk dikunjuk dengan ada podo iyo banget panari maripun kakang wangsul won ngerso pekan iro amanaryu pun kundur pangan digodal malak Prabu ndangu dateng pun bopo milo wadah samangki kulo ngawon terangkan pakempalan ngaturi poro bini sepuh medaipun dateng poro kadang Sentana awit ngaturno kauningan biliri kolo dinteni sampun kapengker kulo nampi ni wolo saking poro kadang kulo ngamarto ing isinipun badi minto sanjuto pitulung isinipun ni wolo badi minto sanjuto pitulung jalaran poro pusoko ing ngamarto dasa mangkical tanpo ketondo buten wonten tondo tengoro ondo semindi beteng ingkang jugruk kados kasendal mayang keparinging jawuto ingkang mekaten menika para kadang Pandhawa kasesambet kepingin minta pitulunganing para Kurawa supados bantu dateng para kadang Amarta mila wekdal samangki para kadang Kurawa minggahipun para sesepuh kula kembalaken ing pengangkah kula kepingin badhe nyuwun pertimbanganing sabdo kados pundi pengenkalipun para sesepuh ngengingi dumateng panulipun para kadang Pandhawa siang panturo latri

sasampun prabe mungging asta pukulun kepareng mundi atur anak prabu amanarya kados muni miturut saking pemanggih kula panuwunipun ingkang rayi para kadang Pandhawa menika wajib dipun bantu menawi to anak prabu ngetingalaken dumateng darmaning kesumo anggen kula matur mekaten katitik saben kraton Ngastina wonten bebaya utawi baya perkawet ing saged brasta mboten wonten malih kejawi namung kang rayi para

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Nggih. Sing rondo medun titik ula sing cilik-cilik. Bangsane kaya komodo selawe. Ini nek ming nyekeli semut segilu mawon. Oh nggih, upaminipun menika mangke. Wonten ingkang nyuwun ora njaluk bayar duit ning njaluk bayar wanita selaran ora dibojo, Pak. Oh kenging. Mundut bebono putri saged. Nanging nggih menika wau. Wonten Rembak sanes. Sanes dos pundi? Sanes menika tegesipun ana Rembuk siji persun kalian kula. Ning kosa wangsulipun yen Senopati menika gagah ming mateni kewan cilik, menika malah bisa nampa denda. Wah niku abote niku. Abdi dalem Waranggana menika kathah Bulisrawa mongko ora duwe bojo. Mangke nek pancen iso nyekel gajah iki mangke diparingi hadiah Waranggana sing lemu. Nek ning nyekel kewan macan ya Waranggana sing cilik sing rondo kuru. Nek nyekel kodhok niku nggih disukani Waranggana tegese sing iso nembang ning edan. Pun boten samawon lah. Wong edan ditawak-tawaki sedaya ngendikanipun Angger Mandura utawi ngendikanipun Adituni sampun kula tampi. Nggih. Dina menika kula kepareng nyuwun pamit medal jawi tata-tata sesarengan kalian Adituni ngempalaken para kadang Kurawa.
3: Yen mekaten nyimanggaken Paman Durna malah kula pitados kalian Paman Sengkuni. Kadhawuhna dhateng para kula supados madya tata-tata babat wana kurumaku.

kejawi saking menika kepalngipun bapa nyuwun pamit medal njawi. Sumadiya tata-tata kula daya-daya kepingin badhe nyobi anak muridipun Wakne Durna. Ngatos-atos paman. Senajan paman Durna semantun iki kula sumanggaken. Mugi-mugi saged tinggal ngleksanani ngetados panyobinipun Koko Prabu Manduru. Mengaten nggih. Senajan ngroko nyuwun pamit Yayi. Kulo kepingin badhe mangertosi kawontenanipun para kadang-kadang kulo Kurawa ingin kalebet dados siswanipun Paman Durna. Kulo cobi babat wana Kuru Manggala. Koko Prabu ngatos-atos ingin rayun pangestu Koko Prabu aja kaya bocah cilik Tirtanata.

Romo Sabdo Pandito Ratu. Sabdo singal pangutap Pandito temen Ratu singarani pangandikan Pandito sekrimatan kuno wali-wali. Senajan tunalindro yang digos pisan rotot yang sanegari. Upomoton ibarat notir toker selotan. Bisol mebek kinaryo nyerat mungging dilancang sikong. Di mana aso kundur anget hatun jelek songoing paling genegung tindak manengen ngagem gamparan gading kumiat lukatun lengkel-lengkel resar dulo lupo kinare pepora di bedes di manggung teti pepikitan Joko Kaloro. Yayah Dewa kairing para widodari dadi taris ketipurang sawiji.

Kacarita Kacapa Wong Agung wis manjing ketatun. Kundura Yaya Mangkuduka wonten ing Bradanala Mbaya Kersa Kendhel. Wonten ing Prabeksa Mbaya Kersa Kendhel. Sareng Kersa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pertapa amrisa tata ngajeng gapura ing batos kinayong lipur marang dukane. Rupakaning gapura siningkat Mbaya Kacarita. Kota Pawang Agung wis mantat undak-undakan jrambakake bang jejebinan. Mergi trusing ketatun sing nebarani rupaka janila cendhari sinampar pura bedhe pating galebyar pating celoro. Saunya prating ing ketatun. Kapapak garwa Prameswari sumaring ayu dening Kencara Dewi Banowati. Ginanding astang samya tata lenggah kembul bujana. Amresani para abdi beksan srimpi bedaya sinarengan swaraning gongso nyemangrangin keplok pepinjalan Suranggedasih. Binarung swaraning waranggana kawis para nganyut-anyut kumandang ing akasa. Sawiya purna ngenyo amresani para abdi kepareng wangsul dateng papan widado pangandikaning ratu marang Sang Padmara. Ratu Keprabon Indra kasareken wonten ing panci busana ngagem Keprabon Kapalitan. Utusan para dikinanya saken dupun ratus kiyomang minggah selanggar pelanggatan besem dupun ratus kanti aning cek pariwokat. Ingin wontering pamujan Mbaya Kacarita nanggi Kacapa ingin wonten pagelaran jawi. Regiono pati Harya Sengkuni. Tuwini sedaya para kadang Kurawa. Ingkang wis manunggil wonten madyaning alun-alun. Sadèrèng kempal prisa kumlawining asta kaget kaduru kaukasan pating bleber sulah bawani katinun Sang Komandra. Ora mantra-mantra wadya bala budal kaya mina katubruk jala.

0: Pamanaryo. Ingkang putra ngawangga badhe mijan lungsung pawarta. Dawuh timbalanipun kadang kula Nyai Prabu Joko Pitana paman.
1: Lungsung werta muwon. Pamanaryo lungsung werta paman Sengli lungsung ngerti paman ploso jenar kula jengemping kabar.
0: Ingkang putra Tirtanata kula tringgal tata-tata awit kula kepengin midhangetaken ngenggalipun Pamanaryo.
1: Sumadung dawuh, Man. Sing putra Durjaya ngemping marto, Man.
2: Sing putra Citasi aja ngemping, Man. Aja ngemping, Man.
0: Nek anane payek dolo doyan. Wong ngemping pawarta kok ajeng ngemping anek ming buta mping ora sah kowe. Tuwa-tuwa aku iki alap-alap mping. Wani Durna.
2: Pripun dijeni?
0: Niki para murid-murid panjenengan. Sampun sami kempal.
3: Nang nggih. Anak-anakku nggih. Bocah kurawa.
1: Lho.
3: Padha wigatekno, Nggir. Wigatekno. Kowe bakal nampa ngendikane adicuni. Iki mule pancen ana bejane kowe bakal bisa muncer kaprawiramu.
1: Seniko.
0: Menika keparenga kula mundhatur dhateng Angger Adipati. Tuwin para putra-putra kabeh ora tak wiji-wiji. Ora ana watu ya. Awak mung muni nggih kok lagune gendulak-genduli.
2: Wonten wigatos menapa mawon?
0: Gandeng wedal sak mangke kang rayi Pandhawa menika saweg nandhang Sungkawa jalaran. Pusaka-pusaka menika sami murta.
2: Menika kuru ki sampun mireng pawarta.
0: Murtanipun pusaka menika wau lajeng minta sanjata pitulung dhateng para kadang Kurawa supados ngrencangi priyatos ngupaya pusaka benjing yen ngestina wonten kalibetan kang rayi Ngamarta ugi sumadya badhe labet.
2: Ngata menika sampun mboten badhe mukal malih. Awit enget kula sampun wungsa wangsul. Budi kesaenan pun para kadang kula Pandhawa menika pamita ketingal dipun dulu sampun matumpa-tumpa tinggi.
0: Ewa semanten wakne Durna ngendikaken yen ilanging pusaka kuwi pancen dicendhal mayang karo dewa. Bukti nyatane katitik kahanane ora ana beteng kang jugruk andha semendi. Untatipun kados kabanjut kalian dewa.
2: Ngendikanipun Paman Durna inggih. Nanging menapa pancenipun jabukan dewa?
0: Yen ngendikanipun wakne Durna inggih wong badhe njabut menika dewanipun sami mampir dhateng Sukolima. Malah ngantos dahar menapa. Langgih to.
3: Nggih pancen nggih. Lemo-lemo.
0: Lah menika nggih. Mumpung iki pusaka uncat iki pancen dewa paring pepadang supaya Pandhawa kalah karo Kurawa mumpung durung tekan titi mangsane Brontayuda.
2: Lah lajeng kados pundi?
0: Kengroko Angger Baladewa ngendika ngaten. Senajan to pendhawane iki agek susah ning sing luwih kuat ku turuning Pandhawa putra-putra Ngamarta kados dene Gatotkaca, Antarja, Antasena lan sanes-sanesipun. lajeng dipun wawas Kurawa sinten ing saged sasat kalian lari-lari menika. Wani Durna ngumukaken bilih para Kurawa nika nembe dipun gembleng kadigdayan kanuragan. Lan iki. Lak lajeng anggere Mandura kula mboten ajeng njajal namung badhe kepingin ngertos kasiating kemandhen paringipun Paman Durna. Sakniki Kurawa didawi babat alas Kuru Manggala. Lho. Alas niku maring pigunane dinggo lalahan nengkarke dukut sewu tanem tuwuh. Arak tambah jembar bumine, jembar kahanane uga tambah rejekine awit niku dadi sawah lan pategalan. Ngkaping kalih kewan-kewan bisa kecekel dinggo gawe srana regenging negara Ngastina iki kalebet wonten ing kiwa tengening negari Ngastina kangge pengewan-ewan para tamu saking manca negari menika mangke saged babat wana Kuru Manggala tau nyepeng kewan sing tanpa cacat senajan to dipun pejahi nek pancen sing mateni Kurawa niku ajeng nampa bebungah ageman senopati saking Mandura. Oh iya wis do krungu nggih. Sampun. Wis saiki blindri. Yen pancen padha mireng sapa sing bisa nyekel gajah warah aburu lan liya-liyane kejaba nampa ageman senopati Trinetes Kencana njukuk hadiah nang kepatian 200.000. Lho kok cengengesan. Seneng banget niki kula manut. Mongko kula nembe dun gembleng kalian Paman Durna. Ya mengko. Iso nyekel banteng macan sing tanpa tatu kebaduta mati ya ora apa-apa iku 100.000. Manuk gedhe, ula gedhe 75.000. Bangsane babi, celeng, ula cilik 50.000. Kidang sak piturute 10.000 nek ming semut segilu. 1.000 semut segilu. Wah nek ngono narek awet kuwi nganu mawon jukui semute niku mawon. Ngewur-wuri mripatmu. Aku jeming nyetuk jukui semut. Kinten-kinten dos pundi nggih? Saged napa mboten? Naras menika rak klebet siswanipun Paman Durna. Sareng kula menika senes muridipun kula mboten mangertos. Oh. Angger Dipati dereng mlebet murid. Dereng. Samek daftarke. Oh. Lah bocah Kurawa sago apa ora? Saga. Yen manjen sago sumadiya tata-tata. Siaga gegaman ya kena nganggo bronjong jaring lan liya-liyane ya kena. Manjing alas Kuru Manggala kewan-kewan ditekrai konco mangkat-mangkat ayo.

0: Asatama.
1: Kula Rama.
0: Kok urung mangkat?
1: Mangkat dateng pundi?
0: Melu nyekel kewan babat alas. Gajahe cekelono. Warak abru cekelono iku asih dhuwit. Melu geles mlarat adicune rada nyepelekke karo aku nggih.
1: Upamit kula menika nderek Kurawa nyepeng kewan iku njuk sing kula nggih kekuatan menapa Rama-rama. Lah senajan to kula menika putranipun Rama nyatane mboten tau diparing-paringi.
0: Oh, lah tolol kowe kuwi. Anak pendhita kuwi rasah diwejang dengkulmu mlecet. Primbon-primbon lemari kae diwaca tek tek tek tek tek nek rampung njur nglakoni ngono mutih njrakeh ngeplong syukur nek kuat telung minggu kuwi saben dina Senin ngeplong dina Kamis ngeplong dadi nek Senin nyenen nek Kamis ngemis ngono.
1: Leng lampahane kalian ngemis.
0: Ngemis ki ngeplong dina Kamis. Oh. Bocah ora.
1: Grubjak grubjuk. Nyatanipun kok menika iki mboten mangertos saestu ngelmu ngel.
0: Kowe iki tak omongi nek bapakmu ngiling-ngilingi primbon kae njuk kowe njuk nututi ngiling-ngilingi totok lakoni.
1: Primbon lemari.
0: Lah iya.
2: Oh, sampun. Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Oh, sampun wonten niku. Ingkang kula waos ingkang alit menika.
0: Nah, rak ngono wis tak lakoni.
1: Dereng.
0: Sing muni piye?
1: Seratanipun.
0: Iya,
1: ungelipun barang ini kalau tidak ditebus atau dicicil.
0: Lah. Nyakit ora urus. Kuwi iki gaden kenong. Wong priban kok barang ini, barang ini. Barangmu kuwi.
1: Ukus tari kelebet primbon.
0: Priban kok mek saimit. Sing bukune kandre, tulisane Jawa.
1: Oh iya. Imangke gantos wedal kula. Badhe ningali badhe nderek priyata. Nara ngono wong anak pendhita kok tanpa ana kemajuanmu. Kowe iki ya satama ora nyuntuh bapakmu. Bapakmu ki kedoke wong priyatin zaman biyen tak rewangi mlungsa-mlungsa, tak rewangi gedalang-dalang goleke pangan, kowe iki wale-wale apa mumpung ora ana wong. Aku wis tau ngemis biyen tak wong. Priyatin ki kowe kuwi.
4: Iya.
1: Prandhep pula sing dadi bocah sing diprihatinake malah mlempem kaya ngono.
4: Dados Rama menika rumiyin panjen sering prihatin.
1: Prihatin kepiye to kowe iki? Takono karo tangga teparo. 100 dina pet kuwi aku ora mangan sego, ming mangan kupat terus. Sewa semono malah lemu.
4: Olah iya wong malah kupat ning marake lemu. Asoyo nek kerso dar katul ngarak malah njaluk kon nyamplak bocah.
1: Nek kono melu rombongan kono.
4: Nggih.
1: Kaya ora usah dadak riko-riko melu rombongan ya.
4: Nggih, sendika kula janipun wong yen tumut rombongan kula menika isin ora iso apa-apa.
1: Wis pokoke anggere melu biur ngono ora usah isin-isin apa-apa. Mungko nek kono ora ketan ngethuk-ngethuk. Nggak pengalaman ya.
4: Iya sedikit. Nyuwun pamit Romo kula nyarengi para kadang-kadang.
1: Kaje mangkat to, aja tak butak dhewe.

0: Yai Karno.
1: Kula Koko Prabu.
0: Kok ora melu Kurawa?
1: Ingin sami ngombyongi para Kurawa menika. Ingin sampun kalebet dados muridipun Paman Durna, gandeng kula menika dereng dados muridipun istri mah piyambak kemawon.
0: Sejatine ngene Yai, yen panjen Yai kuwi dudu murid Durna, aku ya dudu.
1: Aku ora cocok karo penemune Paman Durna ing wektu iki mau. Ngeri.
0: Awit kula kadangku ngamarta kuwi nandang susah. Mongko adat sing wis yen Kurawa kuwi padha nandang susah. Panggit boging panuwun ana negara ngamarta. Apa sababe wektu iki genti kapotah para kadangku Pandhawa supaya bantu prihatin, ora diprihatinake, ora dibantu malah bakal digawe cintoko. Mumpung pusaka-pusaka ora ana. Lah iki mau kabeh bakal tak coba. Kena bakal ngeraman ana ngamarta yang bisa babat alas Kuru Manggolo. Iki mule pancen bisa ana bejane ya, mestine pun kakang ngangkat Senopati yen ora. Ayo saja takon bisa. Mula wit dina iki Yai Adipati Karna ora kena melu-melu.
1: Iki ngistaken dawuh.
0: Ana bejane Durna, aku ora kepengin njaluk, ora kepengin ngempek-empek. Niyen nganti ana kedadian cilakane Durna, mbok nganti tandes bumi sapitu, aku ora nulungi. Yai Karna semenugo.
1: Oh iya ngistaken dawuh.
0: Jajal dibukti, ditutupi kok kaduan lagi.
1: Monggo kok saya akan ngomong.

Alas Kurumanggala iki ora sembarangan ing alas, aja padha pating gedandap sing kudu ngati-ati. Iki mongko dawuhe para priyagung Purawa. Alas dibabat didadekake lalan, kayu-kayu sing gedhe diurubake, mengko kayune digunakake bumine kanggo lalan. Yo. Ampak wadung pethel inggih sak pinunggalane tiba ngarep. Gaman-gaman sing tanpa maedahi keris pedang ligan brangkis rasa dingu dibongkok dadekake siji. Awit mangsa wurunga kowe karo aku ki mengko kerengan ya ming karo kewan-kewan kuwi, nek perlu malah sing nganggo mimis kuwi engko nek kepepet nggo nembak kewan. Padane kaya pistol, bedil, karaben, kanon, motolier ki apa? Matolier kok motolier. Dadi rasa nganggo kemandu-kemandunan, mengko nek ana apa-apa kaya dias-dias. Iki wong nggawe iso nyekel kewan gedhe terus njuku hadiah ning kepatihan nek nembus sayo. Kewan sing gedhe-gedhe dicekel yen perlu direka daya gaweke bronjong. Wis iki gandeng arepan wis mulai alas gedhe. Sing nyekel kampak wadung petel kemandang gawe babak.

0: alas yen perlu kewan digiring. Ayo bentukan dengan maju, sak. Sing hati-hati yo, awit mlebu ngalas ora kena kanggo gawe sembarangan. Aja lali pamuji rina kawan wengi. Awake dhewe mung butuhe slamet. Slamet saka kersaning dewa. Ayo paribasan ana tembung. Nyuwun slamet ngono ki ora ana ilange. Slamet asih saka kersane Kang Maha Kuwasa. Muga-muga setan ora doyan. Demit ora ndulit. Demit po duit, demit. Ngalas ki ora ana duit tak omongin. Wong kok ming mata duiten. Walah. Tak rewangi mlungso-mlungso kaya ngene iki. Golek duit kuwi ora ngrasakake apa. Ane ora golek kuwi apa kelakon kok nelusup-nelusup. Ora kok kowe kancane do katokan kok kowe nganggo rok menalar wong. Karang kleru cahe bojoku. Wong diandan kok tenanangan. Angkarane ngampiri surup-surup mau tak kira ki nek sarung semampir slintru bareng tak gawa jebul rok. Arep balik ketinggal kancane ora balik. Ruk-rukang mongko nek ora tanggu adem ayo seben. Wong kok nyolowadi wong nganggo rokok brengosan ya. Kumandang kalau tu kelayatan kau maju kolupes kolupes.
1: Maju. Ayo, maju.

0: Mati aku. Celeng ngamuk. Iki ana apa butang Kurawa kok padha mlayu? Aduh. Gusti Patih kedrawasan. Rangane golek duit ki angel temenanan. Arep golek duit 50.000 awake tatu-tatu kaya ngene. Piye? Celeng ngamuk. Niki wau ditumbak mboten temomo, dipedang mboten temomo. Malan lelusup. Aduh, mati aku. Sempal tanganku. Sikilku dicokot. Aduh. Tanganku ya dipedhot. Irungku dicuwil. Mataku ilang. Aduh yung, wetengku kruwak. Aduh, mati aku, bokongku. Cuwil semene.
1: Waduh yung!
0: Kuwi kena ngopo? Aduh mati aku, teges aku nyelomot. Mudaro. Awak men tegesan tiba kok bengok sak kayange. Kula tilar ngantuk. Ayo selak ketemu nalar kancane do nandang tatu kok mah liyer-liyer. Biar po prajurit kangger lelinggu lele dilendi. Gampang antuang. Wis kono mundur kok niki njut kinten-kinten ajeng diparingi tumbasan lubat ora. Nek panjenengan iso nyekel kewan mateni kewan tak bayar iki disiplin kok. Nek kowe do nyandang tatu ngisin-isinke pati sengkuni alah dening aku murite Durna. Ayo mundur. Iki kanca mundur-mundur panjen saiki pati sengkuni medhite. Beda karo wingi-wingi. Sepok anake akeh kuwi apa tadi? Joteng glendeng ora. Ayo sapa wani maju? Iki kanggo nyoba murite wakne durung mangkiman kok.

iki sing ana ngarepan wujude andoko gedine selawan-lawan. Yen pancen kowe tanggap sasmita manut karo aku mlebu nang Bronjong, kowe tak sediani piranti panganmu. Kowe tak boyong nang Praja Ngastina minangka kanggo pengewan-ewan, kanggo nyugata pandulu marang para tamu-tamu saka Mantaprojo. Wah, sungune dipasang-pasang. Ora manut mitra jetakon dosa sempal-sempal.

0: menang po kalah, Ter.
1: Aduh, Paman. Sungunipun tumomo wonten dodo kulo. Upami atau kulo menika mboten kandel kulite atas balunge bisa luntak lu diro.
2: Satu sewu, Ter. Ning kowe wae ra iso menang. Aja takon dosa. Tak denda.
1: Kula badhe ngginakaken pusaka sak karepmu. Dari ngelmune mumpuni pusaka kula menika sampun pun suwuk kalian Paman Durna jajal kana tibane.
2: Satu sewu, Ter.
1: Nyuwun pamit, Man. Ya wis kana mangkato kalao kalao ulo. Pemujine kalao. Wong iso menang ngomeng murid Durna. Paling-paling semono kuwi tandangane.

0: Surak meroto, jaya meroto, entap entap sasat podo rampung nyawamu. Lego atiku si doleh opo ageman senopati sekoman dulu. Nanti paman sengku lima. Paman, apa? Pergi. Andoko samun pecah. Penjenengan kedah maringi ganjaran 1000. Duh, jan ketembus sih. Meso bayari ya. Pergi. Iya kali menekan duit jile. Ngulik bayar. Sedulur-sedulur, urusan-urusan. Kurang sewu tak takok ake temenanan. Iya, we Tirtanata saki panjen penguli aneh rada. Ya, iki sangang puluh. Kok namung sangang doso? Iki sing 5000. Sangang doso gangsal. Kirang gangsal ewu liman. Utang. Kudu kontan. Wah, jan. Lu gilu si onorong ewu gilunya. Kurang tulung ewu. Besok sore.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesuk sore. Nara tak cateti lali. Tirtanata saki sangune petelot ro garet. Opo cari Senopati yo. Iya. Panjen kementres temenan. Bule Serowo, Luman. Tirtanata iso oleh bayar 1000 kuwi. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe. Ngisini iki. Mongke kok tak nyek

山呐、啊，哥、啊。

0: Ana ya ana. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten andhuk. Ajeng kula comot jegok. Oh. Ngeneng-ngeneng jare kula. Ngeneng-ngeneng. Kowe wedi ngajre man. Dendro lima. Patih kok dadi pungli kok. Denda. Gandeng wong kowe kok kalaru kirik. Lek kula kawon kan kirikmu wit alit kok, Man. Panjen kan kewan napa-napa mboten ajare kan kirik cilik ya mon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula tesalen lho kula mam niku rak teng lemah niku diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajre.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi kene ora panjen wong. Kebangetan rak ora. Nek aku nek meng kirik bisa berat loro maju bareng duku boy. Kajuk kiri kok mendana semono kae kok kiri kabe. Lah cari ora kalah karo kiri nih ya mesti kalah kayak gitu. Jekuk ngaget ke nganti kerungkep.

Pran dia teko mangkona ke satu kewan kang samyo nandang tatu gede tumuka ing pati. Awit akeh poro putra murid resang topo begawan Durna ingkang ana nyatane. Ing kono sang wiku datan telatos nyawang poro putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dene malah semedya amameraken marang kasudip jane. Nalika megeng napas tarupus matetis gro siko etini manah matek marang dewa mujizat nepak dodo kaping telu ana geni kang sak konang gedhe sindikara bisa mangalat alat gedhe sak lumbung Bandung nrajang wana Kuru Manggala bisa padang terawangan akeh satu galak satu mandi kang sami lumaris mlajar sak nalika gentos papan ang

kongas kandaning Sekar Gadung mangambang.

0: pungun-pungun sang topo begawan Durna sawunyawana katon Padang Krawangan. Inggih Gusti Groden perpeki mangkang rayi Rekina Pati Arya Sengkuni kepareng kawijining sabdo Sang Mahawigu.
1: Oh, gandhak bleguduk manyar-manyar dicuni
0: kula wakne.
1: Wetu niki ana wong kuwirangan. Ana wong kisinan.
0: Sinten wakne Durna? Angger Baladewa.
1: Kula trimresani anak-anak kula murid ingin kata sami saged nyepeng satu kewan saged mejahi kewan ageng.
0: Nggih.
1: Mboten ngantos dangu saking daya kula piyambak wana saged Padang Trawangan pitados napa mboten dicuni.
0: Kula saniki ageng kapitadosanipun dhateng wakne Durna.
1: Narak ngaten.
0: Gandhing menika terang sampun Padang Trawangan. Lan ugi sampun dipun sediaaken agemaning senopati lajeng keparingipun wakne Durna. Mumpung wedal menika para Pandhawa saweg nandhang pepeteng. Benjing menapa anggenipun gepuk serana peperangan murih para kadang ngamarta sami alit teluk ageng dumugi pejah.
1: Niki wanci sampun kesulak dalu.
0: Iya.
1: Sedaya para putra-putra Kurawa pinaringa dawuh supados ngasuh rumiyin mangir sampun gagat raina tata-tata ngagem busana senopati Surya Mijil temandang damel gepuk negari Ngamarta.
0: Oi. Dados sedalu menika kedah ngasuh rumiyin.
1: Ngasuh rumiyin supados para putra-putra Kurawa saged pinaringan kegiatan.
0: Oh inggih, iya wakne. Mangke kula dawuh supados damel pakuwon kendel wonten Kurumanggala ingkang nembe dipun babat menika wau.
1: Mangkaten, Di.

0: sirep dedet kan menten sabawaning malang alisik kawontraning wono kurumanggolo. Ing kula yen rina katon padang trawangan yen dalu kekes kawontenane. Datan wonten kutu-kutu walangatoga kang sami mapan wonten kanan kiri wono awit katon amblasah mandiro ing samyalit pating celalang ginyo rubuh angadang dalan yayah babatan pating. Akeh para wadya bolotin para kadang kuru kang kalebet siswane Sang Topo nguncaraken kaprawirani rasa meneh ana kang ngimbir-imbiraken kudaniro. Ana ingkang remen latih pancakara olah kridaling peperangan tosing balung leting kulit.
1: Sesuk sore ora tak cateti lali Tirtanata saiki sangune petelot ro garet opo jare Senopati yo.
2: Iya panjen kementres temenan
1: Bule Srawa lumon Tirtanata iso oleh bayar 100.000 dhuwit. Kowe gandeng bocah semono gedine ra iso mateni kewan sing luwih gedhe ngisini mongke kok tak

了。

0: Ana yen. Kowe iki lek mung grunjal-grunjal iki apa? Wonten kirike, Man. Niki wonten kewan pirang-pirang kewan kula tendangi. Manuk, kidang, kancil, macan, kula wani. Bareng teng grumbul wonten putih-putih kula kinten anduk. Ajeng kula comot jegok. Oh. Nganeng-nganeng jarik kula. Kowe wedi ngajre, Man. Dendro lima. Dendro. Patih kok dadi pungli kok. Denda. Gandeng wong kowe kok kalah ro kirik. Lek kula kawon kan kirike wit alit kok, Man. Panjen kan kewan napa-napa mboten ajri kan kirik cilik nyomon kok gila. Sebabe wong ngajeng niku rak riyen dek kula tesalen lho lek kula mam niku rak teng lemah niku diurusi kirik niku to. Kecokot driji kula. Sepriki niku anggar kalian kirik niku ajri.
1: Panjen wong ora kalah.
0: Wong karo kirik kok wedi ngene ta panjen wong. Banget ora ora. Nek aku nek mengkirik bisa ora loro maju bareng duku boy. Gajuk kiri kok mendana semono kae kok kiri kabeh la cari ora kalah karo kiri nih ya meso kalah kok ngene njegok ngagetke nganti kerungkep.

kelaparan dia teko mangkono akeh satu kewan kang sami nandang tatu gedhe tumeka ing pati. Awit akeh para putra murid Sang Topo Begawan Durna ing ana nyatane. Ing kono Sang Wikudatan telatos nyawang para putra-putra nggih semedya. Angrampungaken babat wana Kuru Manggala. Dene manah semedya amameraken marang kasudip yane. Nalika megeng napas tarupus matecis gro siko edini manah matek marang Dewi Mujijat nepak dodo kaping telu ono geni kang sak konang gede sindikoro bisa mangalat alat gede sak lumbung Bandung nerajang wono Kuru Manggala bisa padang Trawangan kakek satu galak satu mandi kang sami lumaris melajar sak nalika gentos papan angupoyo bogos.

0: 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prandiri bisa murmani yasri piswanani kraton cundoranku.

gelis kang munggel kawi. Kota Pawang Agung sawunya preso ingin roko rawuh sigra nggih ngataran. Kepareng pangdas mandriya kang wis

அங்கக்கண் ஜரசாப்பந்தோ ஒளிரங்காங் பேர் புத்தி நெத்தப்பி.

0: Bocah prajurit lho. Apa ana pasibane Diktya pesat nyawa samber nyawa? Wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana setinggil binatur kena. Kulo katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiai podo mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak kira-kira kan.

Sang Puspitoro katiyuping samirono.

0: Katon Laras lumedhenge ngakoso. Nyadung deduka wonten ngarsa dalem Kanjeng Sinuwun.
1: Kula nyadung deduka Sinuwun.
0: Jeneng sira pesat nyawa samber nyawa. Inggih.
1: Inggih.
0: Dina iki nyuwuna prisa ana ngarsa paduka Kakang Prabu. Paran sedyane sira ditimbali maju enggal tindak napa kang dadi dawuhe Kakang Prabu. Ngestakake dawuh. Mengko to pesat nyawa samber nyawa.
1: Kula. Kula.
0: Dina iki bakal dipundhut gawemu, paribasan keringetmu setetes, lakumu setindak. Ngupaya marang tumbaling praja. Wujute dan mau manungso sekloron. Gule ono yen ono titengo Bathara ingkang aran Pendhita Durna lan Patih Sengkuni boyongen ono ing kraton Cunduranti yukwi kang calon dadi tumbaling projo bisa angluhuraki marang kalenggan dalem Yai Prabu Kalimodiwu mengatakan kosok balien panten oleh gawe bakal nampa kamukten yang jenis sira bali ngudi ora oleh gawe jutakon dosa. Cilik ditundung sangka ing praja gedhe nampa pidana cabaring lakumu.

0: Woi lah dalah. Boten sanes kula nyuwun pangestu dalem Kanjeng Sinuwun. Murata enggal mangkat to, enggal mangkat to.
1: Kula nyuwun pamit sinuwun.
0: Iya to sing ati-ati. Sambernyawa aja kok buta cilik sambernyawa. Ayo Kang Toto.
2: Iya, Dik.

kadang kulo yayi kulo koko prabu. Sak pengkripun ing abdi pesat nyawa tuwin samber nyawa kepango ing roko nyuwun pamit medal njawi ngatur para kadang ampun ngantos wonten salah setunggaling danmu ingkang mangertos dumateng lampai pun ngabdi kekalih mboten sanes kula sumanggaken ngarsa paduka Koko Prabu Dimas Bodho Mestaka utawa Yayi Jaya Kesuma kula ayo metu njaba perdandanan Yayi nyuwun pangestu Koko Prandiri bisa murwani asring piswananing kraton Cundoran

Tunggal kawi kota pawong agung sawunya preso ingin roko rawu sigro nggih yang ngataran kepareng pangdas wandriya kang semar

அங்கு கஞ்சரச பெண்டோ இறங்காங் பேர் புத்தின தப்பி பாங்க.

0: ana pasebane diktya pesat nyawa samber nyawa. Wonten, wonten. Aja kelayatan ditimbali maju supaya ngadep ana setinggil binatur kena. Kula katimbalan majeng rikala pati. Yo. Adi samber nyawa.
1: Apa kakang pesat nyawa?
0: Aja kelayatan kakiyai padha mangkat. Nyadung dawuh apa nampa deduka tak kira-kira.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sangliku Begawan Durna sore kene Pati Arya Sengkuni anggen samya ngudarasa dringantos purna kutapa ing wonten jumantara dikya pesat nyawa samber nyawa.
1: Kakang,
0: opo?
1: Eh, lawake dhewe iki pancen kepetung dadi wong bejo. Cara etung-etungane ngono tiba cemil.
0: Sababe apa, Di?
1: Urung nganti tekan negara Hastina, Durna Sengkuni dicepakne nang kene.
0: Lah, Di,
1: aku iki kurang ndelok bentuke Durna.
0: Sing kuwi
1: Sengkunine.
0: Kowe la syukur. Amri piye-piye di,
1: ora usah omong-omong. Di teko dicomot go lungae. Mengko ngetok gendong kabeh wong-wong wis rawuh karo Durna lan Sengkuni. Sing tanpa duwe wawasan.
0: Yo. Pan di teko mangkono kota apa? Sang Topo Begawan Durna tulekna Pati Arya Sengkuni den boyong Gandarwa kekalih Ditya pesat nyawa samber nyawa pamboyonge sang Pandita Durna menapa dinerkya Pati Arya Sengkuni andadosaken kageting para Kurawa alok yen danyang Durna tun Pati Sengkuni ilang larut sak ragane.

0: Aduh, mati aku iki mengko aku agawa nang endi buta. Kowe sapa buta?
1: Takon karo aku pesat nyawa. Kowe pendito Durna.
0: Iya aku Durna. Aduh mati aku atok gawa nang liya joto pangan iwakku mendemi.
1: Ora bakal klakon dimongso dening buta. Nanging kuwi bakal kanggo tumbaling negara.
0: Wedah mati aku culna aku aja tega waduh.
1: Kula pun tobat Mas Buta. Kula panjenengan culaken kemawon yung-yung aku ki aku wonandi.
0: Anggo tumbal ni.
1: Dinggo tumbal niku pripun Den Buta
0: tibleh.
1: Waduh yung-yung. Aduh Den pundi wakne Durna.
0: Kang,
1: opo aja ngani kesemek terus diserang lakune daturke, Kang.

0: Prabu Karna ingkang rayi nyuwun tulung Koko Prabu. Rama Begawan Durna twin paman Sengkuni Ital saking Kuru Manggala.
1: Iki kaya Dimas Iswatama.
0: Inggi.
1: Ana apa kok tawang-tawang tangis?
0: Kanjeng Rama nembe kewala samyogi nemraras Gandarasa. Kalian paman Sengkuni wusananipun mboten kanyana-nyana Rama twin paman Sengkuni tal sesarengan kula kedhepaken mboten kawistara. Dhateng pundi Koko Prabu Kanjeng Rama twin paman Sengkuni mugi kersa dipun padosaken ingkang ngantos pinanggih Koko

Jagat Nyokinarya momong sa

Sanjo teko mangkon lepasing pusaka senjata Kunto. Kaya gebyaring tatit. Nang rikala semana wawasane Sang Adipati Karna durung bisa patitis. Ora tumomo marang Dikti pesatnyawa. Malah ngrempet gulune Pendhita Durna. Satemah buta katiup angin kontal tumurun madya padha Pendhita Durna katon gilang-gilang ngemasipat.

0: Di.
1: Ano po, Gan?
0: Aku rapopo.
1: Ya syukur.
0: Ning dadek no kaun pangertimu, menawa kawanku mati.
1: Durno.
0: Iya.
1: Amalah penerang. Tegese iki ora usah ndadak ngerunjal ngerunjal.
0: Iya.
1: Ha iki mengko mung arek nekek sing kuli ampun ya. Kula nyuwun gesang den buta. Den buta apane?
0: Ana wong sing ngrubeda lagu kudi.
1: Apa kira-kira weruh awake dhewe, Kang?
0: Mbok menawa mbok jajal dipethukake tak takonane apa karepe.

iki sing wani njulung tungkul lakuku sapa jenengmu? Aku Basukarno. Iya Suryatmada, kuwi sapa? Pesat nyawa. Kok dadi wani njulung tungkul nglepasake jemparing ya. Aku nopo penangis adiku Swatama. Yen paman Durna tumeka ing pati bareng tak triti kang saknyatane jebulane paman Durna sing gawa kowe. Ora tede ngaling-aling pancen kepara nyata. Arto nggopo ae? Tak boyong ana negaraku bakal dinggo tumbal. Tak jaluk bali yen pancen kuwi iso ngalahke aku tak ulungake. Aja mlayu untal malah.

Karno. Surak Mroto, Jaya Mroto, Entapuntap, Sasat, Podo, Jemlayu, Karno. Panggetakmu banter, mongko tenagamu kaya barungan didandani. Ojo dupi kuwi bisa ngalaki karo dipati karo ditakon dusuk. Ora semingkir kecocok senjata kunto mesti rampung nyawamu.

miturut sangka prasetyamu yen aku ana rubeda sak mangsa-mangsa kuwi sumadiya mbantu. Dina iki gandeng aku kerengan karo Dipati Karna. Mongko dheweke nyekel senjata Kunto, aku yang kecocok mesti keporo tiwas. Aku njaluk bantu Majuwo. Yen aku kon maju aku tak nyadong dawuh, dipateni apa digawe cacat. Yen dipateni mesake, mesake angur gawinen cacat. Aja nganti iso nututi karo aku. Ya wis aja kuwatir. Saiki Durna karo Sengkuni gawan lunga kono. Mengko Karna tak petune, ya wis aku manut mangsa bodho. Ya Kakang.

0: Kacarita Sang Adipati Karna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
0: Kacarita Sang Adipati Karna. Manjing paidan ngasta pusaka senjata kunto. Kota pengen maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala. Tutuk mengomi jilaken upas. Nyembur mukani lo Sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos. Iblat, orang mengerti sorot yang mengerti.

Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh Dimas Iswatama, aku ora weruh apa-apa Dimas. Surti Kanti, kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai. Aduh Rama, durung kena direbut mal. Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung, durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene gedung pintanan swarga wae Dewa. Kan ya teko mangkono kota ponggenyo anggran tesang Adipati karo upama to kapireng sangka ing akasa kaya sendaren katiping angin. Kota pengang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa ini?

Bakarita Sang Adipati Karna Manjing Paidan Ngasta Pusaka Senjata Kunto Kutapa ingkang maju wonten perangan naga rangsang jebol sangka ing Bantala tutuk mengomi jilaken upas nyembur mukani lo Sang Adipati Karna saknalika paningal pecah. Sang Adipati Karna wuto datan mangertos kiblat ora mangerti sorting mang prajurit pati.

0: Kang Mas Adipati, panjenengan kenging menapa Kang Mas? Aduh Dimas Iswatomo, aku ora weruh apa-apa Dimas. Surti kanti kowe ora weruh alang ujure wong lanang. Orang royen pun kakang nemu lelakon kaya mengkene yai. Aduh Rama, durung kena direbut malah Kang Mas Adipati nandang gerah kaya mengkono. Kados pundi Kang Mas? Buta sing gawa wong tuamu tak bujung, durung nganti kecekel aku malah disembur ula gedene selawan-lawan. Dewa, tenimbang aku wirang kaya mengkene geduwung pintan lan swarga wae Dewa.
1: Kan yo teko mangkono kota Bonggenyo anggran tesang Adipati karo upamata kapireng sangka ing akasa kaya sendaren kadi pingangin. Kota po ingang bentot-bentot saking katebian Prabu Baladewa. Eh, kenapa apa iki?

0: Bami. Yai Karno.
1: Kulo Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara.
1: Peningalmu iki mau kena ngopo, Yai? Ngaturaken kauningan Koko Prabu. Bilih rikala sawau kula mbantu Asatama dalaran Paman Durna lan Paman Sengkuni ical. Sareng kula padusi mangertos bilih menika dipun beto gandharwa. Kula rebat mboten kenging lajeng sami bitutama. Kula nyepeng senjata konta butanipun mlajar wisana wonten naga ageng. Jebol saking bumi namung ketingal sepalih. Nyembur mukanipun ingkang rayi lajeng kados mekaten Koko Prabu.
0: Jagat Dewa Bathara kuwi sing luput kowe dhewe kuwi. Rikala mau ketemu kelawan pun kakang kepiye ngendikamu?
1: Inggih.
0: Durna kuwi kleru. Are ngancam rusake Pandhawa, matine Pandhawa kuwi ora bener. Wis tiba basaku lan pun kakang wis mireng sumpah Yayi. Upama to ana bejane Durna, aku ora kepengin ngerampek, ora kepengin njaluk. Nanging yen ana cilakane Durna, kowe kepipit bumi sapitu, aku ora nulungi, kowe ya ora nulungi. Lah kok nyelo-nyelo tok tulungi?
1: Mesakaken Koko Prabu.
0: Mesakno ra sedulurmu Ngamarta ora Durna. Kejaba kuwi sedulur isih kelangan pusaka. Bareng Durna wis lumrahe wong kuwi angger cok nrajang sarak nyingkiri bener. Kuwi cok nampa sapu dendaning Jawata. Lah yen kuwi nglabuhi Durna padha karo kuwi melu katut dosane Durna, ngerti?
1: Aduh, Koko Prabu. Kula nyuwun tulung Koko Prabu. Kula aturi ngeteraken wangsul kemawon.
0: Kowe baliyo mengar tangis-tangisan karo bojomu. Wingi menyangi awas kok dadi baline ora weruh dalan dadal.
1: Inggih.
0: Ora aku melu dadi parang cucuan.
1: Kados pundi?
0: Kujan ra weruh babar pisan.
1: Mboten mangertos.
0: Iki piro ki?
1: Mboten ketingal Koko Prabu.
0: Rusak mripatmu.
1: Inggih.
0: Kena penyakit.
1: Inggih. Menapa Koko Prabu badhe tega kalian kula Koko Prabu?
0: Iya beto Yayi, pun kakang ora tega. Yen pancen ora ana sapu dendaning Jawata, Yayi Kresna kuwi duwe pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Yen ora katut ilang, awit iki pusaka-pusaka Ngamarta padha ilang saka ing negara.
1: Inggih.
0: Ayo tak suwunke sawape pusaka Sekar Wijaya Kusuma. Ewa semono, mungkin panjen Yayi Kresna iku wis ora kagungan upamane, Yayi tak suwuni senjata pitru supaya bisa ngrigenake murih bisa warase Yayi Adipati Karna. Ning wektu iki kudu nglakoni priyatin. Ayo kudu gelem tuntun-tuntunan karo aku.
1: Inggih. Lajeng Asatama.
0: Wis ben ditinggal. Anake wong mrengkel kok digonan iki. Rasa digowo.
1: Inggih.
0: Kowe karo aku prihatin.
1: Inggih,
0: kene tak gandeng kene. Aku ki nek ndelokke kowe ki mesakake ning kolemu entengan sapa-sapa ditulungi, sapa-sapa ditulungi.
1: Inggih,
0: dadi wong nek entengan tanpa duga-duga ya cok kenang penyakit kok ngono kuwi. Bareng kena lelara wong tua melu grubyugang.
1: Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula mboten saged mangertosi kawontenaning jagat. Upamiyoto kula pinanggi kalian ingkang rayi Surti kanthi kula mboten mangertos pasuryanipun ingkang rayi.
0: Wis rasa didelok. Kangenan delok pertimbanganmu pomoto kepeduk gandeng yaya dipati ora preso anggere. Kok gremengi ngono. Angger sing grendel irung ngono. Luwih cetha.
1: Monggo Koko Prabu kula dherekaken
0: ya nglakoni priatin ya di.
1: Inggih.
0: Ya gek iki ratu kok tuntun-tuntunan. Mengko nek aku obo mlumpat ya mlumpat. Nek obo ngiwa kuwi tondorek tengen jeblok. Nek aku obo nengen kuwi tondorek kiwa jeblok. Dalane iki wis ana udan.
1: Oh inggih. Ya monggo kula dherekaken Koko Prabu.
0: Wis alon-alon aja nganti ana rubeda lakune awake dhewe.

0: Are semene iki pengati-ati iki kok dienggo. Ora meng waton mbelani nek kok ngono kuwi. Njur kuwi nopo paedah apa?
1: Nyuwun pangapunten Bapak Prabu.
0: Lumbat.

Orang biyen ora saiki nek Koko Prabu Mandura kan mesti ora cocok karo aku. Yen karo Rama sewiyah-wiyah. Senajan ora Koko Prabu Mandura dianggep asatama ora iso golek pintas layan. Ming gumunku para Kurawa sing dilumpukake calon dadi senopati kok kebut ilang tanpa ketondo padha mlayu lunga dewi-dewi. Aduh, aku ini orang gulai Kang Mas Janoko. Ora bakal kelakon Romo nampa pitulungane dhewe. Ya ora ketan aku iki mengko matur Kang Mas kanthi matur samudana. Kang Mas yen panjenengan saged nulungi Romo tuwin paman sing kuni negari Trawangsul tanpa bronto ido sepalih Kang.

sigek ingkang nuju wonten madyaning wana wong agung Mandura ing pangsah labet pasungkawaning marang ingkang rai sang adipati Karna lumiyatira urut margi tansah pinaringan deduka prandene sang adipati Karna nampi pangandikanipun ingkang Raka datan bisa manjing ing nala Karana kabeta sangka kawontran kacintakanira. Kuntanira ketentel beburundutan datan ginawirasa. Lajeng ngono minggah ukir medun jurang. Ora ngitung bebayang margi kacaryan kang den ulati. Pangling cipta daya-daya bisa pinanggi maringkang rayi nata Nurwati Prabu Bathara Kresna. Sungkawane sang adipati Karna bawani kuno senajan to titah nanging nyatane iku putra dewa. Satemah bisa nimbulaken pengari bawa hadi goro-goro. Panggaling goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangising bumi ketiga dawa bleduk mangampak jagat kadilir kinuntrang kuntrang kakek mino kesatan waritantu kepentang tropo maneh satu kewan tanantu buku roning manjuro runtuk sumoring bantolo gumal bika koso tangisi langit dan berasal mungso gunung pating palungkutit jomang koro-koro dedet irwati gunung-gunung lang longsor trop padha dri gunung samyataru lemah kang jugru katon gegunturan kayis prangkul-prangkul bukat rajang goro-goro jagat ir kagiri-giri bumi kelawan langit kok tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontor jagatit pating pelawir celarat taun pating telur kawat tondro diluko banyi swara kaya bisa begak-begak lo gunung katia kini buru-keburu kini cakut-cak gambil loyo pucaing gunung jamur tipo kawis toro manggut-manggut ku amblek-amblek ku petite ranto buku kupat kapitan yayatan kuat nyonggo bumi koyo bayang petut penjarin tinggal katempuing samirono kakek poro diukang semanjali kepati iwang prameti batu punya ndak terto kaman dan luka tetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan suara lir gundolo sosro gundolo gelap sosro sewo gelap sewo bareng yaning yaning talogo kadi langit mambang tepas bulan pomani.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Petro ki nak muni mutang ke ngono ki ijlikilir. Aku lha somong to. Sing 50 saiki sing selawi ketigongan. Aku ngoyak saiki. Aku ki ora nagih utang. Leku nembang iki mau saurana. Iki doe-doe langen mondro wanoro. Aku dadi dosa muka, kowe dadi anuman. Lak ngono karepatiku. Sabagong Wiyogo anjuratine.
3: Apa Wiyogo entah cekokot anjuratine.
2: Ya mengko kok. Kandeng wong nabu kono do tantangan ke leren lak karo memangan. Lakone iki apa? Lakone Anuman Duto. Oh, narak ngono. Aku le wangsulan, aku tembang sinom. Sinom ki piye? Sinom ki maca pate ngene. Soniki tutaning Nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono ya iki Senopati. Magangannya rawak mamila Rawana Praptalingsun. Ngono. Dinuta Sang Rama Wijaya kinen motong murtan dadi wis nututa dasa muka ingsun bondo is. Soniki tutaning Nata dasa muka ingsun bondo. Aku dijujuk. Karuan gone kok le. Rasane dadak yak-yakan golek terus. Dijujuk ngene terus. Cetha welo-welo. Nembang kok njuk cetha welo-welo. Tembang iki kudu urut ora kena njuk dijujuk ngono kuwi ora kena. Bener ding. Apik jujukan ngono kuwi. Dasar Padang Trawang. Kuwi tak cocokake kok ngono kuwi rek. Ah nek petengang kuwi. Dadak jenggungat-jenggungut. Aku wis tau jujuk nyela-nyela. Jebul sing tak jejeri malah gari ya. Ah.
3: Ya apa tuman awang nembang kok jejer bariyang. Bariyang mongko adikku dhewe. Isin aku. Tuwana lek ku dreser-dreser. Arep jejer turu ngono bulane tak jujut nyela-nyela mah kleru nggone adikku. Penemu kok ngono kok dinggoni gong ora. Ayo nembang.
4: Sen.
3: Ngono nembange karo mlerok ngono.
4: Sun iki tutaning nata Prabu Rama Pancawati.
3: Ngono.
4: Sen. Niki tutaning nata Prabu Rama Pancawati Larawana prataning sun. Kinen motong murtan toji. Iki senopati Dasamuka ing sun bondo.
3: Ting penculut turakan.
4: Kowe iki isih iso nembang sinom apa ora? Noh. Wis kono nglekare kono kuwi. Lah tembangane dhewe.
3: Wah nembang kok nyuntleng-nyuntleng lho.
4: Ameng ngesune kok. Ora iso, tak sunane.
3: Kono beres nek aku
4: sos
3: ora wong nembang kuwi jenenge gong jan guwa ana ana lawane do mlebu
4: amangka ya keto wong ming tembang sinom kok ora iso lek son iki pari jotho
3: yo dadali

0: wong ra.
1: Kowe iki mijil pitutur e, Gong. Lanjut.
0: Bapang ten simpangi ana catur mungkur ngono kae to kuwi. Dudu kuwi.
1: Oh.
0: Kok kleru nggon kono kuwi sing kleru nggih ngendi larikane ya, Tru. Soniki tutaning nata
1: nek dipari jatake
0: soniki tutaning nata soniki tutaning nata nong aku
1: tuh aku sing sing menggo sing ngono. Ora teles e penyunyukan. Nek Anoman kok mbedenggu semono kuwi yo. Anoman saka ngendi kuwi? Anoman ki cilik sing rincing kae kok nglemburu.
0: Kaya Anoman abuh e. Soli
1: saya nembangi aku ini nembang aku ini aku ngapal lagi kok nganggir aku yang rusul aku nembang iki gimana pikiran tak omongi orang sebrono
0: ini agak ngening agak cipta aku nulis mak celonong son
1: nah boleh lekas mana
0: singa nembang ki aku war
1: nembang lo
0: duh jan menungso kok kok ngono lho kowe iki kene kon teturon nang kono rewel temen lho
1: wah jan le sia-sia nek aku dong ora dikanggokake iki sing krah kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis mbok dadi gemati iki kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok enak gas kanggokake iki dilus-lus kok nek wis yo ming omangkelke kok ora iso apa-apa kok kowe Gong ala nembang sing apik
0: Sony kita taling nata
1: bilang bling
0: boleh apa ya?

samya biduto maluk bidopati wonten madyani ngoro-ngoro mbu rame yen kacandra kaya satriya bedhane guru kaya ratu rebut wanita nanging sawunyu kekalih den buncang dawata is tebih paningat marang purwa duk sinaniro tegese purwa wiwitan duk sino pungkasan yekti kalamun todatan enget wiwitan tumekeng pungkasan singkating carito kiluran nolo baring setunggaling tita merto podo kang kenoloro luputing pati senajan tomatius dilo kaping pitu watono railang ling gimbol tegesan bisa mulio temah jati jati teman mulio gerikah anuliwa wungu pungun pungun tiasiro kiluran nolo garing Culombono kapas pandak curiga noto telih bitik menol-menol adiku Petruk panjen kanjingan setan alasan lawang adiku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya bleret saya bleret Bagong nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa becik kowe tangi ya Bagong mesakno karo Suti kowe ngadate Bagong kuwi angger muni semaput ngono diapusi es tung-tung hai cuma gereka yuk njaluk men gandeng ora ana tak apusane edek sing mandi es tung-tung mang ndak mriki dik kula tak tuku 100 ajeng kula nggih ngombeni Bagong wah seger temenan Gong wis wayahe wayah sumuk kaya mangkene ngombe es enake ora jamak ya ora tangi oh ning kok nggone sirah kok mingset ya kemang Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa tak tintingke dolanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti tuh mak gerikah tangi tak gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan mongko kanca-kanca kabeh wis sumadiya bakal nabuh dibantu ibu waranggana kanca-kanca sumadiya bakal nabuh gamelan karo sinambi rondo ngantuk ibu waranggana Sumadiya bakal maringi dulanan karo layah-layah ayo sak kepenake anggere anggere muni ning ning ning nong nong nong nong ninting pelok bem Bagong ngatak dulani dulanan simpang lima Semarangan

0: Wah, ya arepa tak mempengkilin juga kan orang no kancane ya. Mongko tegese simpang lima menek diteliti teman menguncai pembangunan-pembangunan daerah kono iki pancen maju-maju. Ya muga-muga tumraping kono bisa tumular ana ing kutha makutha desa madesa. Saya suwe mundak tahun jembar lan akeh bangunan-bangunan dalan-dalan banjur padha bisa jembar-jembar banget. Bisa selamat aja nganti ana apa-apa ora kok dias-dias. Dilo-dilo padha nunuk-nunukan. Ane kok Bagong malah ora tangi. Gong, tangi ya Gong. Saya apa tak tangi sono sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangi sono nganti rembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga oleh pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya Le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi yo ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi marai larang udan tak kandhani. Mulane apik ngetok kramu sungkem mang ibu pertiwi nek mati kudu mengkurep. Nak. Duh, jangan dipernah-pernah aku. Wong lemu mengkurep aja. Ya mesora iso tangi temenan Gong. Ya muga-muga iso lepas paramu jembaro kuburmu. Ning anak dewa ki nek mati mengkurep kok ngono kuwi sejatine elek. Awit marai nyangarke bumi. Nek nyata kuwi anak kiai netra mati kudu lingguh. Ngetok noli bekti karo Iwang Widi. Mati tenan ketara tengok-tengok. Ning ngerti ya Gong, anak dewa ki nek mati lingguh medeni wong liwat. Nek nyata anak dewa tenan nek mati kudu mlaku-mlaku awit iso ngontrol keselamatane sanak sedulur. Nah ngono. Kok ya iso mlaku temenan. Ning ngerti ya Gong, anak dewa ki nek mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun. Wangune kudu karo ura-ura. Wis tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Nah, wong mayit kok ya kon linggo-linggo kon mlaku-mlaku kena nalarmu ki. Lah jare nek mlumah nyangarte bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep larang udan iki wale, nek mlumah nglarangke udan, nek mungkurep nyangarke bumi. Begogo medeni wong liwat. Mlaku-mlaku isih kon ura-ura. Omonganmu ki ora kena digugu mayit kok tak rasa-rasa. Ana mayit kok iso nggugu wong. Kuma kapake Petro, kapake dijur-jur aku. Duan kemi seluruh seluruh lembu dipolo diades dari kurang-kurang ini di ngono-ngono ini terus di ngono-ngono ini mongkau dute Petruk menyanam bunera enak mongkau gon kene ngene ini terus ngono ini aku terus ngono-ngono ini yuk diguang tiba kene ini aku mau serawung kasing jenenge Petruk kok yang ditenono ini dadiyo banyu mau liwat, dadiyo dalan mau nyawuk. Omong kamu malah kualik ngono. Bucah kok pekoke kok ngono ora. Aku mau seneng-seneng kowe krungu ora, Gong? Apa? Seneng-seneng. Seneng-seneng apa? Anu gending mah. Dolanan? Dolanan apa? Gamelan. Ayo jenenge dolanan ki apa ngono? Jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Dene wong tuwa ku ya dolanan apa? iya banget kok. Gong tak gong. Panggil mesti rapet tau.
1: Aku kira ini melesu-lesu temen lain.
0: Dianggap sembarangan.
1: Anak Petro merenya aku mau aduh-aduh. Aku nak keguyon-keguyon. Lesu-lesu. Nanggap meripat ke sabang ini kiri.
0: Lesu, beleng ini.
1: Orang biar rasa ini saya di Petro Padan. Sembron temen-temen. Karulah.
0: Wes. Lah mau meto-meto wis aku. Lah wong dhuwur meto-meto ngisor gembos ngono ya.
1: Saking marem-marem.
0: Nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti trah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan, karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran. Ing atase pas duran kuwi nimbulake kekuatane urip ngono.
1: Aku nek karo samarakat ape aku?
0: Masyarakat,
1: samarakat.
0: Masa, rakat,
1: rakat,
0: masyarakat,
1: masyarakat. Nene karo sing jenenge preto kuwi pancen. Ora lek ora sane ngatiku kok. Aku nak ndek gawe ora gendurake nggone Petro. Petro nak nggonku ora oleh atak pageri kok atunggal latar to kae.
0: Ha iya.
1: Wong omahe arep-arep atak kikisi kae.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Anak Epeto moro nang nggon kuwi idak-idak sane lemes. Cilik-cilik meneh tak wedenono.
0: Engko yo anak-anak ngono anak murono, anak kok tak kurungi kok. Kuwi waton jawab to ora. Tak kandhani yo, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan tadine njur mas dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa le ngolah anak, mula ya kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Ngono ngerti apa urung kabeh?
1: Urung
0: wong lagune wae ana kok.
1: Lagu kabeh ana.
0: Ana.
1: Kepiye? Ruwakno.

0: kurangi turun sing akhir iku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindhone akhir tembene iki jagat iki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu goleke pangupa jiwa ning anakmu ora kalkoso ing ngatasé ming sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi wektu iki bojomu kudu kon kabeh. Lah kampleng kowe engko. Lho kok mahar ngampleng. Adimu ki aku ngabekke ket minganane. Apa aku kabar sing cilik dhewe ki lair nyondol plastik e. Kuwi dandane kurang anu, Gong, kurang kontrol. Mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol sepisan ngrusakke awak ping pindhone ana kedadian ya kaya ngono kuwi. Nek sing jan kabeh bisa sip temenan iso kurang anake temenan tiru aku lho. Carane kepiye? Manut aku. Carane, carane iki kowe kudu prihatin turung latar bojomu turu jero. Wis nglengkara nek bakal bisa tambah anakmu. Waduh, as payah. Adem kemulo kloso. Omong-omong amu wong pemerintah kok jeneng dianggap kalah karo Bagong. Ayo sora. Matane anggar kowe gelem nglakoni ngono ki njur mersudi. Kuwi wis tak kira apik. Dalane nek nganti kaya kowe kokean anak. Padha karo ngecer-ecer kere. Ngono. Kene agek iso mlaku. Meteng meneh. Bayen agek mlaku meteng meneh, sing lair dhisik do rembes. Sida kena penyakit G3. G3 ki gendong, gembol, gandeng. Ha cilaka kata kuwi. Kuwi nek arep ngirit kuwi anggere lair tekek. Aku jenis apa diloloi tablek sing akeh. Ono kuwi aku njur didulang tablet. Wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kowe iki. Nek jak omong-omongan iki malah wangsulan lha ku mangkel iki wong goblok dituturi ngeyel. Kuwi jenenge lagu kabeh, kabeh jenenge kabeh. Kabeh kuwi kerep bae ora. Keluarga berencana ngono. Kaki keluarga begi bayen ora berencana bereng sana berencana bereng sana berencana tadi bergetel bergetel bergetel wis sak gendel kuwi gending sing apik. Kowe tak tuturi to. Kowe mulang anak sing setiti. Kowe nyekolahke anak sing maju. Wis mulingku. Bojomu kon maca kae lho, isine 10 segi PKK kae. Kae padha karo mupuk nang pengertene bojomu. Yo ling impun hasile wong lanang, yo ling ngatur bali omah. Ya ling ngatur anak ya bab pangan lan sandang akur karo tangga teparo lan liya-liyane kae. Alah wis wingi-wingi kan malah walah walah. Mek kakak kuwi ta iya wis anakmu ya sudah sekolah. Wis ora usah omong. Pendak esok kita sudah mangkat sekolah ini bu, tekan buras. Kita tak giring-giring. Aku tak lewat mendonong-mendonong. Aku ki wong kejem. Orang gelem sinau tak kampleng temenanan. Ayo. Anakku tak kon sekolah ya kudu mangkat. Nggih Pak ngono. Sing sedep le sekolah, diragati wong tua kok kok ngono. Aku yang mrene ngono. Maju. Gayoi terus. Ya. Iya Pak, aja mundur, ndak klik kayang, aku yang mendingan.
1: Di sekolah wis nang ndi?
0: Nang SD sisu nek munggah leboke SMP terus SMA yo es gosok.
1: Es gosok, es gosok ora. Ora ketemu nalar.
0: Tambi sore ke mah jetungange karo adine. Tak keplak temen wong kon sinau kok malah jetungang ora. Ayo sinau ora urik aku muni ngono. Diragati wong tua, mbang dhe itu mangkat sinau terus sing jetungang aku. Oyak-oyakan karo mbokne.
1: Wong ora kalap ora. Lah kok mah jetung karo sing wedok ya ora ketemu nalar to.
0: Wis lah kadang yo ngenteni anake men nggo regeng-regeng.
1: Kok ngono kok kejem le muni. Kejem ki bocah sing manut miturut esuk kudu kon resik-resik. Sing tak wedok kon asa-asa, sing tak lanang sinau kon nyapu, kon makani manuk, lan liya liyane pitik.
0: Wike ya iya, anggresa do ibut nyambut gawe kaku tangi turu wis tilang-tilang kanggro jogan reget tendang kabeh. Terus do mangkat sekolah. Agi sing cilik sipai nem kuwi po. Aku nglabur gedhek nyerahi ngrusuwi saking mangkel tak labur sisan. Kejem kok aku ayo. Mbokne arep meto-meto leleti labur sisan. Munia sisan le mangkel aku ya muni ngono wong pekok kok ayo nek wujud mungkin muni pekok aah kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyila-nyila nguyu tak wales eh. Oh Bagong Bagong wong ngono nek nyawa lho ayo ora umum bayi digendong nangis nguyu kok matok wales ya ayo wong kejem.
1: Kejem kae kejeme wong ora urus ki ora.
0: Ayo, gendeng sing apik. Mengko gek gentenan. Aku gelem gending, ni mengko nek petruk mrene bubar. Kok isih kelingan limangkel ro petruk ya bocah iki. Aku pancen agek ora akur karo sing jenenge petruk. Wis, gek gending, tak tatane. Men do ditabuh ki gender kene iki. Ini gambang dikenong gong. Terus bonang gender kantung. Saran demung kene. Terus kene iki engko nggon tenong.
1: Are gede ngopo kowe? Hah? Gede ngopo? Grutil. Apa?
0: Grutil, gudril, grutil.
1: Alkana kek nyuwun tulung kali Bu Baranggono supaya dibawani gudril.
0: Nyuwun tulung Ibu Gudril supaya dipun bawani Baranggono. Ibu Gudril kepi.

0: Aku kae menjo cilik.
1: Diwangi suri.
2: Yang ramah.
0: Aku mah simbah barang sing kemati. Aku mah disunggi.
2: Kamar-kamar.
0: Madani aku. Kowe iki wong menembang kota wangi suri iki
2: kan. Inawangi. Sipun kuda.
0: Aku ya iya.
2: Disunjung lan disawang.
0: Aku malah disung barang aku.
2: Inyong nangis tulung tulung.
0: Aku mah jerit nek aku mbiyen kok.

0: ana sing kari barang.
1: Nek ana sing ora kok.
0: Apa?
1: Antop.
0: Oh. Oh, sey. Wah, apik ki mau gudrilmu mau, Gong. Angger tiba Gong terus
2: op ip op ya. Ning nong ning ning kukik kukik kukik kukik.
0: Apik iki gudril. Iki jenenge gerudil, nganu gudril ayo.
1: Wis tau krungu nganu dolanan ibar-ibir.
0: Apa
1: ibar-ibir?
0: Kok urung tau krungu aku. Wirawiri,
1: ayo kuwi ibar-ibir.
0: Amri wirawiri ya ibar-ibir. Apa jajal, jajal ibar-ibir.

gandeng gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge akeh ngono dikon genteni sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prapto anjuk dituku siji. Lumayan temen. Kuwi jenenge dolanan iwar-iwir. Wirawiri ora. Wah, san. Ming wong lure rumang sakit mau kok le ubrek rame. Wela. Kau punang runtungnya celalaan kan? Lu ngemblongen nungen-nungen apa nih? Itu, ini bubar, bubar. Ditawat-tawat. Wah, kan kayeng ya kan? Ya ming cukupang. Ya syukur. Kemong kudulan apa kan? Aku simpang lima. Kape. Wah. Bagong brek. Gending prek iki gending. Prek ora urusan karo kowe kuwi dengkulmu. Yo dosaku ki apa? Dosaku to apa? Dadak mukir kok ngono. Tak indhe tak kempit kok ngaku ya dosa. Dosamu kuwi tak sunggi barang kuwi. Genakene diantemi sih di aku kali-kali tak ngono-ngono mau. Aku mangkel ya, Dro. Anak ambune enak-enak amono. Mungko ngono ki. Tanganmu pas nemplok ngono ki. Njuk di ngono ki wis. Mungguing kowe piye jajali? Cengenge sang. Samplak sisan. Gending atro anger kuwi gending sing apik bakong kuwi kepengin gending sing apik arep gending ali milih lengo kae ora butuh ngrungokake sumpeli mana tak ganggu kok ben wis rasah kowe dulu pokoke ngerti-ngerti terus gending dolanan sing apik anger kuwi sing nyiwara diganggu ini nek suara sinden apa diganggu asem lagi parah ini kon bawani dulanan selindro ya kan dindang kasemaran apa dindang kasemaran sekokono suara kono domong apa cilik-cilik mau apa ora. Ayo, enggak sih kayak agak

0: apik iki.
1: Naik kena.
0: Menari pertama kali kepala sama kepala.
2: Iya.
0: Dua kali kaki sama kaki.
3: Boleh.
0: Tiga kali leher sama leher.
2: Iya.
0: Empat kali pantat sama pantat.
2: Iya.
0: Lima kali hitung sama itu.
2: Iya.
0: Kembali pertama kali kepala sama

0: Mata lebar.
1: Hidung.
0: Ini hidung mancung.
1: Kok ini kok mancung?
0: Mancung agak dukul kok.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
3: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Ini kok mancung.
0: Mancung agak dukul kok.
1: Lagi
0: mulut.
1: Kuwi mulut.
0: Iki Pak Jo mulut.
1: Nang kok gulune pas dilakir tekan wudule rak poso. Dadak takonane nganggo cara melayu, cara melayu pinter kok. Saya mau tanya sama situ.
0: Boleh tanya apa sih?
1: Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik? Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini?
0: Iya.
1: Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
0: Ya kok nang ngantem ya ora.
1: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
0: Wah iya.
1: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumar.
0: Ana tumo kok sediani unyeng-unyeng.
1: Wes njur kok apa wes? Ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
0: Akhire kane Bagong.
1: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge to mikene.
0: Wondo ki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blender ke ora.
1: Weh, gek ora leren ngono.
0: Waduh, Pak.
1: Dan wis digiring aku. Wis gek do keguyon ngono. Aku rene men arep ngandani kowe. Anggar gak iso sibuk ngandani. Patut ki.
0: Semar nesu tenan.
1: Guku karpe dewe wong tua ora urus
0: senengane iki bengak-bengok. Monggo anggar muni. Ayo. Kenal pote. Dreges bae. Ki lho Pak. Kowe dolake kenal pot. Tapi aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah.
1: Ngening Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae den Semar ngasu
0: lum iki Semar ngasu wong tuwa aleman nek di alam anake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri.
1: Gila Pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila.
0: Aung Semar sumeneng njur menteng matane kaya bengok ngantem gareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak. Bilonya, kowe dolake Semar. Nasu meneh. Semar nesu. Ngampleng gareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku ra wani. Gregeten njuk jengkele dhewe.
1: Ember ora. Wong ya ini ya dijengkelit-jengkelit ke ora.
0: Orang ndak ra lunga-lunga e.
1: Tong, sebane Semarandana wae tong ya. Kanggung supaya Retna penggali Ndara Arjuna goleki pusaka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane prisa engko supaya mantep penggali. Iya, ayo gong ya.

lintang bimo sepi. Katon suminaring gegono,

0: Kakang Semar Badranaya. Welah dalah. Wonten paring pangandika, Den. Anak-anakmu wis padha diajakake ana ngarepan aku. Nggih. Engetipun Ndoro Arjuna menika ngabdi nolo garing Petruk lan Bagong sampun sowan wonten ngersa paduka. Wusana pirang sasi anggon kumlaya bumi ngupaya pusaka kang padha kendran. Nun anggon kumlaya bumi wis ana pirang sasi. Enget kula sampun wonten salebetipun sedinten sedalu.
1: Yo, Semar kuwi samplang kuwi. Ditung sedina sungi cetha terus-terusan ora leren-leren. Raya pikiran iki digunakake ngono. Wong tuwa kok mengko kang taun. Tuwa ki werna telu. Tuwa tinuwi-tuwi, tuwa tuwuh, tuwa tuwek. Ngerti ora, Pak?
0: Gurung.
1: Sing jenenge wong tuwa tuwuh.
0: Tuwuh kuwi
1: adine Tukiyem. Sing jenenge wong tuwa tuwuh kuwi pikirane iso dukul.
0: Oh. Jan dukul jedul.
1: Tukul metu wudelmu. Pikiran tukul ki tegese ki iso ngarang-arang sing bisa migunani suarane ning anak putune ngono. Ora kok njuk tukul semi ki ora.
0: Oh. Iso paring pitutur nang anak putune mergo sangka kelantipaning pikir.
1: Kir. Ana sing jenenge wong tuwa tinuwi-tuwi kuwi wajib dipepundi, kuwi wong tuwa sing elmune rada lumayan.
0: Anek wong tuwa tuwek,
1: kuwi tuwa-tuwa ming arep-arep metune cuwek. Lah yo nek cuwek ku mono isine anek. Ming lombok tok.
0: Ana sing jenenge Bagong ki nek omong sak enake dhewe kok.
1: Amangkel kita pirang sasi sembra-sembret sampun wonten sedinten sedalu. Ya ora ana kok dinane loro bengine siji. Hei, karang wong tuwa kuwi cok lalen. Lalen kowe iki pancen, lalenmu pancen ngedhek nek ndek utang. Nek mau tangke keling.
0: Neng no wae Pak, anakmu kae. Biyen-biyene kok ya dingu, di anak kok ngono wae. Mane rasa nganggo Bagong malah ora ana sing nyuwara elek.
1: Mane piye mane?
0: Anek kelingamu nolo garing ana pirang sasi. Lali aku. Nek Petruk kelingan nyai. Takon Bagong kae.
1: Aku ora takoni kok. Nek takoni ya kelingan.
0: Ayo saiki sing takon aku. Sing butuhke ngerti iki kowe apa sapa?
1: Nek kowe sing butuhke ngerti ayo bali.
0: Waduh.
1: Aku tak ngerteni. Aku kok ngerteni ning kowe kudu ngerti dhewe.
0: Bagong,
1: nyuwun.
0: Anggone mlaya bumi wis ana pirang sasi.
1: Menawi eling kula sampun tigang manci.
0: Sing tigang manci ki apane?
1: Telung sasi kuwi nek dikawekke tembung kawi, sampun wonten sak lebetipun tri candra ngono.
0: Triki telu condro sasi dadi telung sasi ora kok tigang manci.
1: Pancen anak-anakane padha ora genah. Ning mbok menawi nggih kurang setitik punjula nggo mboten akeh pancen semonten niku.
0: Mengkono Semar.
1: Nggih. Lah wusanane Ndoro Janaka anggenipun ngupaya pusaka menapa sampun saged angsal damel menapa mboten. Tegesipun angsal damel menika ora kok oleh gawe ngendi papane pusaka menika ora nampi gaib ngaten. Yen pancen wis oleh gawe penyang saged nampi gaib menika padha karo oleh pengenteng-enteng.
0: Onong jurning pamikirku kaya durung ana wangsit apa-apa. Kejaba aku mung nampa pasumpenan anggonku lumaku kaya nang ing pangimpen munggah gunung tumurun jurang munggahe dhuwure ora kira-kira. Wusanane ana ndaru kang tumiba nang kono banjur tak boyong. Kanti lakuku tumurun tanpa duwe rasa kesel sikilku.
1: Koe ladal.
0: Legek duwek ugek-ugek sak dulita.
1: Mel-mel. Muni meneh. Wis tak takon, maksude blegek duwek apa? Nek pancen iso maksudake nyoto kowe Semar Minulya. Nanging nyara iso maksudake bleged duwe aja nyebut sesebutan kudu ngerti tanjege ya tru
0: apa ya po
1: padane kok nek niwang sukmana kang linuwih
0: iki kok mancung
1: mancung agak dukul kok
0: ana iki
1: mulut kuwi mulut mulut mulut iki Pak Jo mulut
0: nang kok gulune mah dilakir tekan mudule rak poso. Dadak takonane nganggo cara mlayu, aku cara mlayu pinter kok.
1: Saya mau tanya sama situ. Boleh tanya apa sih? Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik? Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini?
0: Iya.
1: Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek.
0: Lo kok nang ngantem ya ora?
1: Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu.
0: Wah iya.
1: Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumar.
0: Ana tuma kok sediani unyeng-unyeng.
1: Banjur kok apa wis ana wong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun.
0: Akhire kale Bagong.
1: Lho nyatane ra yo sing ngendi kabeh ra ora ana unyeng-unyenge to mikene.
0: Wondo ki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora.
1: Weh, gek ora leren ngono.
0: Waduh, Pak. Jan wis digiring aku.
1: Wis gek do geguyon ngono. Aku rene arep ngandani kowe. Anggar do sibuk ngandani. Patut ki.
0: Semar nesu tenan. Guku karpe dhewe wong tuwa ora urus senengane iki bengak-bengok mongko anggere muni kenal pote bledes bae
1: iki lho Pak kowe dolake kenal pot
0: tapi
1: aku wong tuwa kok tok anggap kenal pot ah angin Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae den Semar ngasu
0: lum iki Semar ngasu wong tuwa aleman ana di alemanake lanang sing cilik dhewe yo ngingkri-ingkri.
1: Gila Pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila. Aung Semar sumeneng njur menteng matane kaya bengong ngantem kareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus didugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat
0: kowe iki minggat to gong wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak bilonya kudu nek Semar

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Upayanan Swarga kang minulya, nyelingana sukmamu didincengan yen cinandra kaya ganggeng kulawan lumut, manut ilining dewa.

0: Aduh Dewa Kunjaluk Pangapura, aku aja tok gawa buta. Kowe rasa nangis ni, awet kowe bakal tak suwanake ana negara Cundurante kanggo tumbal ni. Aku kemang buta yung at nemu lelakon nopo iki.
1: Kowe menengoni
0: terus digawa terus di Kakang Semar
1: nun.
0: Aku lamat-lamat krungu ana wong nangis. Beklek iki ngopo ya kuwi? Mripeni wong ngantuk ora.
1: Kadang ana tengis itu.
0: Wong kupingmu ki kuping manci kok ora. Nek kuping manungsa kudu krungu.
1: Oh, dikara isike tengis-tengis apa? Lotes.
0: Le cetol. Cetok kleru. Bagong mau dulotes wong nangis kok lotes. Lagi kadikene we cetok kok kadikono ora krungu gak ya.
1: Onten swara tangis.
0: Iya Kakang Semat. Ning mboten ketok. Kaya ora katon didulu. Lah saniki panjenengan Pundoro Danaka gandeng kegaduhan risah dayeng katon.
1: Cobi-cobi dipun presani
0: mbok menawi mangke pancen wonten para damel. Ya jajal aku njaluk pangestu mutak titi priksane onong jroning wawasaku nganggu srana pusaka lenga jayeng katon paringane Rama Begawan Wilwu. Cobi.

0: Kakang Semar. Nun, wonten apa, Den?
1: Urang nyiro babar pisan ingkang sambat-sambat jebul Paman Patih Sengkuni karo pepundenku Bapa Begawan Durna digawa buta.
0: Wah, nek ngaten lajeng dos pundi, Den? Napa empun prisa napa?
1: Wis nola garing. Mbok cobi kula diparingi.
0: Cayeng katone
1: ya nyone arek nganggu ben
0: weruh. Oh iya ya, Pak. Weh, kowe ya weruh, weruh cetha. Kula tak nyuwun sekedhik, Den.
1: Iya nyo Petro narak ngono tadi sisiye mungkin tak mengurus sitok main ah plotting alane cobi.
0: Oh lah iya, wah butane loro gede-gede
1: dan jaluk remasan opo sing dilelet-lelet ke iya nyo Bagong.
0: Mas ra weruh apa-apa ya? Weruh ra, Gong. Oh ya, sekarang tak tablek aspal ya. Petro ki pancen ora urus temenanan. Mulane kok kelet.
1: Kowe ya kepengin weruh gilu tak paringi.
0: Weh, iya. Kowe ya, Pak. Eh, aku rasa nak jaluk kon ngleleti tak leleke.
1: Semar nun are tak tulungi mesakake Paman Durna.
0: Wah, yen janipun menika Ndara Janaka
1: mboten kagungan penggalingaten ewadene badhipun tulungi monggo.
0: Gus, panjenengan menika agi mbangunke tapa? Apa ya kelakon ing atase mbangun ke topo kok nganti banjur lali karo tapane mergomong
1: arep bilani karo Durna.
0: Mongko Durna niku wong sing paling kula sengiti. Menika yang penyandaratur kula niku mboten sah ditulungi mawon. Topo menika pelesiji sing digayuh yen durung ketrima mboya sarpana wong jengklet-jengklet tetep dinengke mawon. Ngaten dados ampun ngantos kagungan penggalih kejot dupi kula matur ngaten menika menggak panjenengan isinipun supados ngengetaken yen topo menika kudu watake telung perkara sing mantep madhep marep ngaten.
1: Aku ora arep nggugu sapa-sapa. Nek pancen mboten nggugu atur kula nggih pun monggo.
0: Nek wonten napa-napa kula tak ora melu-melu aku arep tengok-tengok kono wae aku.
1: Nah, soal iki wong ora cocok karo penggalihe to ya, Pak. Penggalih arep golek pusaka tekan tundhone mambilani Durna sing dhewek-ewek buta mongko kagenah dipangan. Wong oleh-oleh pangan dhewe kok dirusuhi kira ya.
0: Nah, aku ora cocok. Wah, ampun digugu Petro.
1: Yen pancen badhe puntuli mah cepet-cepet enggak supados saged karebat
0: ya nolo garing tak tututane.

0: Ningkit mama sing bejo kok kowe terus to kan.
1: Iki malah ono satru sing weru karo awake dhewe. Mongko bisa ngamban Jumantoro.
0: Ora karo-karo wong.
2: Kula nyuwun tulung nyuwun pangapunten.
0: Ora mikirke kowe. Durno tak gawake kae satra kae petukno Kang
1: Jajal tak petuk iki.

manapa manata disingo manabdo lawan.

0: ono satrio ngganggu gawe karo aku. Ngaku satrio ngendi sapa dinemojo mati tanpa. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi sapa kang dadaranmu. Sangka ing kraton Cunduranti. Aku pesat nyawa. Kowe sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Aku sing jenggureng kuwi sapa? Kira-kira dipangan ora ya gong nek ngaku. Ha sing muti ku ya dinggo singgahang wingan. Nggo jaga-jaga sing nek kecekelik. Aku Gareng. Jenengmu Gareng. Sing mburi dhewe geger. Kowe kuwi kok geger.
1: Ora tak omongke.
0: Sebab apa gong kowe ladu nek kene ditepungan buta padha karo disinggahke. Ayo nek weruh omahe.
1: Lho takon-takon direwangi terus-terus. Nek urung ngerti omahe terus takon gone Bagong ngendi Mas mesti ngono mergo ming li arep mangan aku.
0: Oh jenenge Bagong.
1: Oh. Kok awas ya Reng.
0: Awas mulai muni para seru. Arjuna onong paran. Kowe wani ngganggu gawe lakuku. Apa ora mangerti yen Paman Durna iku pepundenku. Oleh ya tak jaluk ora oleh tak tugel gulumu. Wah, wani karo aku. Sing tak wedeni apa mojo takon dosa tak tubruk nganti luput glundungi gebung kuwi.

Adi, opo kakang? Aku mesora kuat mungsuh kalau sing jenenge Janoko. Tangane kaya biting kaya pendil besi tiba sirahku. Lembanjur nek ora kuat karmu, aku njaluk tulung Janoko Patenono. Wis kon mateni ya tak patrani. Durna ganen lunga kono Janoko tak patrani.

kota apa? Raden Danoko semanjing paidan ingkang den lalas kejaba mung diktya pesat nyawa tuwin samber nyawa. Ganteng tarito gelis kang munggel kawi kang jemedul sangka ing bumi. Naga rangsang ngengakaken tutuk mijilaken wisa. Sumanduk jagati Raden Danoko sang plak kami doro sirna margaya.

tintren nukkoon ratse nanni. Rinnang lenge sang moks vendriyo.

0: Bendaramu iki mau kenang ngopo? Ndara kula ndara kenging menapa ndara? Iki mengko awake dhewe dadi apa nala garing? Ya sak dadine wae. Kowe ora nangis, Gong?
1: Ora.
0: Mbok nangis yo nggo regeng-regeng.
1: Aku ngono kok nangis kok setilan. Aku tau nangis lu ngilu mah juwewek elek.
0: Ndara kula ndara.
2: Terus. Iki ngapa?
1: Ngaso.
2: Lah wong ndara semaput ki malah ngaso.
1: Ayo ben kok.
2: Kuwi ngerti yo Kang, oleh-olehane wong sing cok seneng selewengan yo ngono kuwi. Lah nek upama to mau ki manut aku ora kaya ngono kuwi kedadeane.
1: Wis jajale njur piye wis.
2: Mongko iki genah pusaka-pusaka ilang kabeh kaya ngene. Ndara Janaka ngemasi kaproyo, wis piye rasane?
0: Ki Pak Petruk malah ngaso.
2: Wah, pancen sing jeneng Petruk ki malah nyucuk karo bendarane.
0: Ora nyucuk mono Pak, pancen aku rada mangkel Pak.
2: Lah Durna kok dipinani? Kowe ki manut aku apa ora? Iki ki bendaramu. Ayo padha di rekodaya murid bisa slamete.
0: Ayo kono rekodayane. Aku terima ora kok mangkel soalnya.
2: Wes kurang malu aku, narawak aku, minggat toko lo jadi kau lalu ngoyo lu ngoyo kembali.

0: aku nangis aku. Tak kon minggat. Tak serak-serak ke.
1: Kajuk mempeng. Nolok jari. Apa pak bendaramu di Gaworono sing rada isis. Muga-muga sak pungkure mengko banjur bisa nampa pitulunganing dewa.
2: Ya ya pak.

Arek dadine malah wong kapirang aku. Aku kok ditantang kiyane nek minggat-minggat toko mak plencing ki aku ki arep nang endi ki ya. Mongko nek minggat tenan aku mesti kapiran wong aku ora ditepungan. Iki oleh-olehane wong kang gercok. Kesusu-susu yang ngono tanpa pikiran. Wis prayogane aku malah tak mlaku wae sak paran-paran sinambi prihatin. Wong iki jane anggere prihatine gedhe cok nampa kanugraning Jawata. Sinarito kota Poklurakan Trong Bolong. Ingkang nuju mbangunaken tapa mlaya bumi mung sak puruk-puruk lumiyatiro. Kancaing carita gelis kang munggal kawi kocapo ingkang wonten ing sajroning kraton Guwa Seluman. Ratuning Jim ingkang aran Jim Abang tuwin Jim Kuning. Kasih bos daya para Jim-Jim ingkang sami ngadep sangka bingaing manah rikala semana nembe nampa pusaka wasiat sangka Jawata kang aran Kembang Candra Urawan. Sanalika nggih sami tata lenggah samya Jarwo Jinarwanan.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kapan ya teko mangkono itu ngisamnya imbal tono kutapo ingkang wis ganti alam mergosongko bantering prihatosipun kiwala kantong bolong satemah bisa ganti alam selawung malang saking poro jin ketelangso manjing wonten sajroning kraton guwa seluman.

0: mbok kuwi biyen bapakku kuwi jim putih, mbokku kuwi jim ireng, anjuk nglairake jim blorok ra ngono. Anakku jim widu. Adine wiring galih. Aku urung tau tepung, mulane kuwi nepungake. Kene iki nggowo seluman. Iya. Negaramu ya nggowo seluman. Nale guwa-guwa ning ora rungkut kok ngene iki. Iki guwa ning wangune randha ora patek kerjamin iki. Peteng kaya ngene. Andahe bonjabane iki. Ya alas mulane kuwi ora nggon jim. Aku ado rapat iki mau rapat apa? Kakang tak kandhan. Gandeng kuwi bangsaku ya tak kandhani. Ayo. Aku ki entas oleh nugraning Jawata wujute kembang jenenge Candra Urawan. Oh, api gunane? Pigunane kanggo tetulung marang para kanca kancaku. Yen ana kanca jim sing ngrusuhi menungsa konangan, kuwi mengko nganti cilik dipiloro gedhe dipateni kuwi kena kanggo nguripake lan kena kanggo nambani kembange kuwi. Iya. Aku yo kanggone nggo sapa? Lah yo kanggo kabeh para jim-jim kuwi, waton aja nganti disile menungsa. Aja oleh, Ding. Aja oleh disile menungsa. Menungsa kita ora urus kok yo. Ora urus mongko sing mesti kitok do ngapusi kuwi akal manusa cok ngono iya. Elek cok dunekke apik ngono kae aku cok papancen karo manusa ki cok mangkel. Aku soal iso mangkel ngono dudu manusa aku ki. Ajeng lah iya.
1: Aku skapok serawung karo manusa.
0: Lah kapusi terus ya. Wis tak apiki nyela-nyela ya mah. Mulih nang Gunung Kidul. Ya aku diapusi menungso. Wis tak api nyela-nyela. Gelem nukoke apa-apa. Sida-sida ya aku ditinggal plencing menungso. Ha iya kuwi mulane aja. Aja wani-wani tepung karo menungso. Menungso ki ora apik. Iki malah saya kepeneran jane laku mlaku-mlaku ki wit kepinginane. Wiwit winginane lah arep apa arep golekke tamba anakku jim piring galih kuwi lara mongko lara rada nemen iki mah kepeneran temen kena kanggo gawe nyoba pusakamu mbok yen lila legawa tak silie mengko tak nggone nambani anakku yen wis mari terus kundurake mbok mau anake goworin. Lah adoh. Adoh mongko bocah iki larane iki mecicil wae. Ketoke melek ning ora iso nyuwara. Ora repot to kuwi? Iya. Lara banget awake abuh. Oh. Anakku abuh. Sing abuh kene karo kene. Aku nek ora njuk enggal-enggal tak tulungi. Nyar kingsep kepiye iki? Menurut aku banjur mrene iki mau ya kepeneran temen kowe duwe kembang kuwi yen bisa tak silie. Kakang gandeng pancen kowe bangsane jim tak silie. Nanging ya kuwi yen wis rampung balik. Lah iya wong tak e kanca kok tampan ana kakang. Nih tak tampanane.
2: Mangesine bawana mawa sora ting Kartika kang wis surem kasorotan mring wang pratangga micil katondo wis

Adi, kula Kakang. Sawise Kakang jemblora untat saka ngarepan aku, rasane atiku kaya ora kepenak. Tak gambarke kok ninggal bocah nang pinggir jurang melang-melang. Mengko gek sujuwa ora iso le ngecakke. Langgenipun badhe nindakaken dos pundi? Ya upama talara kuwi terus dungkulake tak kira banjur bisa waras. Langgeng mengko yen lali linggawa njur malah kelalen ilang barang, arek aku karo si Adi kelangan mulo becik adoh ditrae trak didohi lakune Kakang Jemblora. Suami kok dereken.

wadan lego iki atiku. Wis oleh tombo kepenak iki mengko tak nggo jajal nambani Ndoro Janaka. Nek wis tak tambani mari njuraku matur perlu ngengetake kewajibaning satriya Labu Negara ki ora kena selewang seleweng. Kira kena nggo tetulung iki. Ana wong mriyang barang go ning nggonku tak ungkuli urip ra. Jeneng kena nggo golek pangan. Nek kira-kira mriyang kena ndabot tak iso ngarani nek niku biayane telah semanten ngono. Pak seneng aku pamane lajeng telas pinten menika Mas Petro biayanipun kangge srana-srana menika komplit kalian waranggono. Kok kaya ngundang Petro kok. Ane ngono ku ya mengko karangan ki gampang. Waton wis ana nyatane tak buk nek ne. Ndoro Janaka nek durung bisa waras

0: Nanti pirang-pirang dino malah kok saya garing kuandan. Piye, Pak? Nek nganti awake dhewe iki engko didukani karo para piyayi ngamarta. Wis ora mung didukani iki jan calone nyemplung hukumang iki. Ayo dintani pirang dina pirang adate ki anggar sedo ngono ku tok kisisang ki yo urip kok. Pirang-pirang dina kok ora urip-urip ki. Apa tak melek bendina. Ora tak takon aku. Sing urip apa kok? Ndara Janaka ku. Ha kok melek. Kowe biyen-biyane ki le sedo ki lak mergo lak melek terus to anjuk. Yo ora iso urip. Mongko jan coto temenanan. Truk. Kowe kok bali, Truk?
1: Bali. Ndara Janaka urip burung.
0: Ha iki agi adure urip ning ora urip-urip.
1: Ketlingan aneh kaya
0: Pak Petruk Bali
2: konungo apuran di anak Petruk
0: kaya konungo Petruk
1: kaya aja sembrono pak karo aku entas topo aja sembitingan kaya
0: iki tok tunggoni nyatani ora iso mari wong tuwaran duwe daya kono iki nih tak tambahan dora ono paedahe ora iki nih
1: kareng banget kan
0: ya ben nantinya tak ngalai ya wis ben.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tak ngalahi ya wis ben. Tak lingguh kene wae.
2: Tolong ngaku sing uripke. Selamat
0: Yaning Taloko Kadilangit

0: Petro.
1: Nun,
0: sing iso nambani aku mau kowe.
1: Nggih, Den.
0: Iki duit 1000 tanpa nono.
1: Ah, mpun mboten, pun dosa.
0: Kanggo bebuah pun mboten sampun ora. Iki aku lilo. Ah, pun mboten ora. Mbok yo ditampani. Ah, pun kaya ming 1000 ngono. Weh, aku anakku kok ana dayane, weh lha nek ngono sembodol dadi anake Semar. Lah, ha.

0: kowe kok ampuh temenan le.
1: Ayo iki oleh-olehane wong prihatin, Pak Mula jotok ngilani karo sak padha-padha. Jajal truk percobaan wudunku tambah nono. Sing wudune nggih ngendi? Kene iki truk. Nah kono kuwi, yung-yung aja kono kuwi aja kuwi lu kuwi wudun kuwi. Mongko dong gol mengisor nak. Nah iki ora usah tak tambani terus ming tak grayang ngono kuwi. Mari urung gong.
2: Lho. Aku ajur iso blas. Iso blas terus. Iso blas mari iso blas terus. Nganu mlotot.
1: Wah, pancen sing jenenge Petruk rada lumayan kok. Adikku terus ya syukur. Kowe kok duwe kampuhan kaya kono terus.
3: Heeh, Ren.
1: Ndara Janaka iso mulya jati-jati teman mulya aku melu seneng aku.
2: Hei.
1: Aku seneng banget anakku iso nambani bendarane.
2: Tak trimo ya, Truk, iso mecahke wudunku.
1: Heeh.
2: Aja tok lereki ora pecah-pecah iki. Masih jono lerekamu rada. Lumayan.
1: Semar,
2: Nun,
1: sakwise aku iso mulya dadi-dadi teman mulya. Becik ayu mbacu takilaku.
0: Nggih. Ning ngaten nggih den kula ngaturi weling sawetawis. Penyai pun Ndara Janaka yen badhe madosi pusaka mboten perlu kados sing empun pun. Upama to ana apa-apa mboten perlu kagungan raos pengilukan.
1: Iya. Aja cocok gampang dionggrong. Aja cocok gampang kena pengaruh. Lan ing ngriku senajan to labet dateng sinten kemawon mawas-mawas wong sing dilabuki wong bener apa wong luput.
3: Nggih.
1: Iya Petruk, nggih niku weling kula yen Ndara mboten daratur kula, kula trima mboten ajeng nderek Ndara.
2: Kang yo teko mangkono eta nggih sami ngudara saka tapa pladharaden Eswatamuka Mas ngaturaken keterawasan kang

ngaturaken kedawasan ana apa Dimas Iswatama mlayu kapiandhem ngaturaken kawuningan miturut saking wawasanipun Koko Prabu Basukarno Rama Durnoita dipun beto Denawa sareng kalian paman Sengkuni nimbulaken rasung kawaning para kadang Kurawa saksampunipun kitalan sesepuh kekalih saengga Koko Prabu Joko Pitono andhawaken klimah ing sampun kula tampi supados munjuk ngersanipun Kang Mas Arjuna mbok bilih paduka saged ngerebat Rama tuwin paman Sengkuni negari Sina wangsul tanpa bronto yudo Kang Mas. Aku wis tau kepethuk karo butane asale saka negara ing Tundorante nyumanggaaken nanging yen aku iso ngrebut Rama Durna lan paman Sengkuni negara diparingake bali inggih Kang Mas. Kota Poraden Danoko datan enget marang wawalir pun ingkang abdi kelah kantong bolonya songko palenggan ngluruk wonten keraton Tundorante.

0: Nolo Garing.
1: Apa, Pak? Bendaramu arep nututi Durna meneh. Nampa pradulane Asatama nanging ana perjanjian nek iso ngrebut Durna negara bakal bali tanpa Brantayuda. Ora meng age omonge Asatama, Asatama ki nggone wong goroh. Eh, ayo ditutake bendarane Petruk, wegah aku arep bali ya. Wah, kok bocah kok ngono. Eh, ayo nolak garing ditututi mesake bendaramu. Ya, Truk, ya.
0: Kono.
2: Ora menyang, Truk.
0: Ora.
2: Ing kono dhisik.
0: Kono aku ora menyang kok, Bang.
2: Aku ya meng menyang rong bengi kok aku. Ning aku arep menyang aku.
0: Ayo kono.
2: Engko nusul ya,
0: Mang.
2: Ana ndi kowe?
0: Ah, Bali.
2: Bali
0: nang omah.
2: Aja kok ngono kuwi, Truk.
0: Ayo ben wong aku ora seneng ngetutke Ndara Janaka mergo ning mbilani karo Satama. Karo sing jenenge Satama kuwi aku sengite kepati-pati kok.
2: Wah, Jan Petruk pancen bedhut temenanan.
0: Arak ngono eh, mulih. Bedae apa? Ngetutake Ndara Janaka wis diaturi preso yen golek pusaka aja slewang-sleweng malah. Asatama barang dirembuk. Ngara pancen wong. Mbok. Mbok.
2: Napa?
0: Ana ndi?
2: Ajeng teng wandhe. Nah kok kundur, Mas?
0: Aku arep mulih ya aku. Anake do nendi?
2: Anika do mumet. Kula nggih mumet e, nggih mangan nyet-nyet.
0: Aku ki nyawang kuwi sebah kae. Upama ta keturutan ora tak pegat lho.
2: Malah sing ora-ora. Wong bisa mbiyen kaya ngono saiki dadi mlarat ki mergo saka aku.
0: Ngene ya, Mbak, aku saiki arep dadi kiai. Tegese dadi wong tua tetulung karo sak padha-padha.
2: Oh, nggih. Ngarepan kae tak tekenono dukun baru ngono.
0: Ngono sak mongso-mongso ana. Ana wong nambake mrene ayo. Kowe ya terus omong karo aku.
2: Napa saged nambani nek? Oh, iso. Oh nggih, ayo mangke nek pancen wonten. Kula tak.
0: Wis rasah blonjo ya mulai ya. Gila aku ndek pawitan 1000.
2: Oh nggih. Iki panjakan.
0: Panjakan. Aku duwe cita-cita kok nek besok keturutan dadi wong sugih omahe tak pleton.
2: Anjing kok dadi aja nggih omah kok doyong-doyong kaya ngono.
0: Wis dene iki tak tekenane dukun baru. Yo. Kula nuwun.
2: Mangga.
0: Kula iki kok panas pirang-pirang dina. Kasipun kang raka wis saged suwuk-suwuk. Napa dokter napa pripun nek pancen dokter kula kenyuntik kula.
2: Oh, wong mboten dokter kok. Nggih wonten. Dom ning dom goni nika tadi. Nyiwek mripatmu kuwi. Aku njur kaya kono dayoe.
0: Kula iki ajeng bertamba.
2: Oh nggih mangke kula undang, Mas. Ana tamu, pedok kalu tamune.
0: Njur ngopo?
2: Ku gale mriksa gek yayaang. Nopo ayu
0: Kula niki pun peter-peter dinten iku panas banget.
1: Oh, lamanya ronde.
2: Kuwi ngopo? Nek ngono kuwi mati aku. Kowe kok njok pekelakuane kaya ngono bapakne Sri.
3: Isa mati kowe.
2: Aku nek ditinggal kok ngono kuwi bali ngulon.
1: Wong kene iki tetulung ora. Ora apa-apa goblok dijak sedhi ora to.
2: Aku gemah aku nek kowe wale-wile.
1: Wale-wile iki jur ngopo ora apa-apa kok.
0: Raje de penjuru.
1: Penjuru yo. Cemburu kok penjuru. Niki somari ning sampean kudu nganakake duit 10.000.
0: Oke, auto gipu lari kau bakul rodo laris niki malah kurang 500 begini.
1: Gipu nolak lagi lo,
0: mang mengkurep. Wah jaga jelek. Oh. Le mengkur langgon maju ya. Gajel sono-ono wae ora. Meneng mawon iki kula japani nggih. Suwe. Pripun dirasa-rasake? Wah, jan, matur nuwun nggih, Mas. Sampeyan iso nambani kula. Dari somari blas. Nangki wah, jan, ayem banget. Nangis meneh.
2: Kaya itu nanang-nang. Rasa dadi dukun nek ngono kuwi. Aku gemang aku. Anakku wis gedhe-gedhe.
1: Ora apa-apa lah kuwi ya goblokmu ora. Iki cara-carane iki terima kasih ngono kuwi ora.
2: Terima kasih kok kaya ngono. Kau nak aku terima kasih uang orang tadi kau.
0: Pol ke bas, ni pun dari ke suka ke. Jeng minggu ketemu tang perapat.
1: Kemarin dah joe, malah nangis saya ni.
0: Bone
2: apa?
0: Kau awak itu kalau tongger cet, tapi tangger nawang nambah ni tak. Tambah ni mari sing nambah kita tambah ni kelegan hati ni. Aku tak blonjo. Tuku meja kursi, tuku dipet, lemari, lan liyane lan dadi sugih awake dhewe.
2: Oh iya Mas, ya diapik-apik.
0: Besok nek pancen wis sugih temenan, tuku pit montor.
2: Ora iso nunggang ki, ayo disurung.
0: Aku nyurung nggon setang kuwi nggon buntut nanti. Plesir-plesir montore disemal awet tur bensine ngirit. Paling sudome nggo ngejog girek kuwi.
2: Oh iya ta mah nek nanti ndak blonjo kek kundur nek ana daya aja nganti nguci wani.
0: Kuwi saiki wis aja tapian. Nganggo kacok dawa.
2: Ya nganggo kacok dawa. Ini katok dawa tok.
0: Ish, ayo hembarang. Jadi mengku tak tukoki kalung. Angger kowe iki engko dipotong wis meneh iki ya, ketok rada ayus titik to ngene iki. Yo kene iki mengko diguntingi sing nganti jeger kira kaya pitik jepun ngene. Wis tak tukoki kalung.
2: Ya Mas, ya. Aku seneng Mas nek urip kaya ngene iki Mas, jan bahagia.
0: Dasare maneh kowe wong tak tembung ro bojone saleh ayo. Lha iki selajan arep
2: mengkono.
0: Wis tuku pis.
2: Ah iya. Pis pangkae jan-jane le mlaku ki apa kowe mlaku kuwi nggon sing abang-abang kae mendono apa?
1: Ngono wong wis pak kok mlaku mundur.
2: Ayo nggon setangkae ngono, esuk tak ajari sesuk.
1: Oh iya iya.
0: Gimana ana bocah sing njaluk tombo-tombo kae tak cepaki banyu kum kumane kembang dineke ya aku tak lunga blonjo.
1: Iya, engko gek kundur ya Pak.
0: Yo.

ora bakal samar iki kaya pesat nyawa samber nyawa. Inggih, sinuwun Prabu Rasamurti. Inggih, Dewaci. Wis bisa oleh gawe nggonmu goleki tumbaling praja ing Cundurante. Durna karo Sengkuni menika Pendhita Durna. Patih Sengkuni kang dipun beto adhi kula. Yayi Godomestaka apa? Syukur bedo sewu. Aku gembira jalaran negara bakal bisa tata titi tentrem kadang-kadangku bakal pinanggih ayam-ayam. Wah, yo. Senajan kula semanten ugi Kakang Prabu. Wis to. Pesat nyawa samber nyawa. Durna Sengkuni lebokno nang pakunjaran. Wis to aten dawuh nanging dadosna kawulian. Kirang bejanipun menika mangkit dipun tututi kalian satriya. Ingkang anggepipun satriya menika anak angkatipun Pendhita Durna. Wis aja kuwatir yen pancen ana apa-apa mengko tak petukne dhewe ngestakaken dawuh Ayu di. Tak direke kan.

ana satriya bagus ingkang mlebu ing Pakuwon. Iyo dasar nyoto aku Janaka kuwi sapa? Takon karo aku rasa murti. Aku Jaya Kesuma, aku Gada Mestaka. Tak jaluk bali pepundenku Paman Durna. Menawa radulungake negara Cundurante tak dadekke sungsang bono bali. Yayi Jaya Kesuma, kula Kakang Prabu aja mung dikendelke wae Janaka tandinge aku kepara ngarep rampung.

0: Molo garing. Piye Pak, bendaramu sedo meneh. Panjen tak pikir-pikir omongane Petruk panjen. Majas temenanan. Aku mongko saungkure awake dhewe Petruk terus sugih le muni. Sing ngomong sapa? Wong sing do bakul-bakul kuwi nambake mrono do iso mari saiki mas saya sapa-apa. Aku kuwi saya iso sedite rongite malah kontal nggo nyarutan kae dadi. Seprene ki yo seorang. Wis pilih-pilih siji loro gapen siji loro wis tak towak teweke Pak Prasto. Wondok nek ora kalap. Kok ngono kok do mong ngomongke ora. Lho kuwi nyatane kok Petruk kok iso dadi temenan. Iki ora ngrembug Petruk. Apa pan prayogane iki digawa nanggone Petruk apa ora ayo digrembug sing apik. Nah Petruk wis gemang wong Petruk gebacut mangkel. Karo Ndara Janaka, engko runa tambani mri biayane saya akeh. Wong sengit. Wong sengit iki biayane akeh lek nyambut gawe sak enake. Werna-werna. Wis ngene wae Pak Apike. Bagong kuwi kongkonen sowan nang Amarta dadi mengko sinuwun Dwarawati karben rawuh mrene sak andane para wadya bolok. Dole Bagong, kowe aja kesuwen saiki gage mangkat to mlayu sowan nang Ngamarta. Nyuwun tulung sinuwun Dwarawati dadi ndak mrene. Aku, iki terus ngamarem to. Ngamarta, ayo ngamarem to. Ngamarem to ki apa? Nang kamar ngremke moto. Marmitek wae.
1: Wis kare mangkat kok.
0: Ya. Yo wis tak jalu pamit tak berangkat.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Aku ngenyo paring tono angge ganjar saben dino. Uriring kang berbudi netepi pangandika. Kula ngaturaken prembagi panakrama rawuhipun Kaka Prabu. Wungun katampitan kali nampi pamujinipun Yayi kados winantu ing kaharjan nirsambi kala Yayi Prabu kula nuwun inggih Kaka Prabu. Terus lo kakangku podo Basuki iyo Dimas Werkudara kaya ora siji apa praptanipun kakang Yayi. Kedawi saking menika rawuhipun Kaka Prabu perlu kula ngaturi prisa bilih para pusaka kendran tanpa taliwara malah rikala semanten ingkang rayi kembar badhe ngupaya pusaka kalian ingkang rayi Dimas Janaka saengga spriki ugi dereng wonten pekabaran wangsul sawan wonten ing Praja Ngamarta pengaten Yayi. Iye kula aturi menggalih sedaya gesangipun para titam menika kapurba dumateng Jawata. Kenging kula gambaraken kados dene ubenging cakra manggilingan. Pasung kalipun Yayi ngemekaten dipun lampahi dening para kadang. Mugi-mugi menika mangke manjinga dumateng raos prihatos inggih.

0: senajan kaya mengkono kreslo kakangku. Aku njaluk tulung ngungaken kaca paisan. Dimas Werkudara, opo? Dadiya pangertimu kaca paisan senjata cakra kembang Wijaya Kesuma ilang saka negara Ndarawati. Dadi pun kakang tekan kene ya padha kelawan penggalih para kadangku Ngamarta nandang sungkawa yai.
1: Wah. Kelangan pusaka kok dadi iso bareng-bareng.
0: Iya pancen mengkono. Mula banjur tak dasarno dadi prihatine para kadang. Akhir tembe ketemu marang para putra wayah.
1: Yo citeng kakangku.
0: Yai kedah dipun sabar-sabaraken. Inggih koko.
1: Rindu mawur katonir kang mangawur-awur. Tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gongso.

kelihatan dia teko mangkono kutapu sakle beting puruk sesepuh ngamarto imbal wacolo katungko pelajar kira Bagong aduh diwajing ngaturaken.

0: kaya Bagong. Nani nggih. Podo Basuki Bagong. Pangestu dalem kados manggih kalih Harjan.
1: Iya.
0: Kunjuk kula ngaturaken pangabekti.
1: Le omong kok diwulak-walik.
0: Iya tak trimo pangabektimu. Nani nggih. Bagong podo Basuki. Nani nggih pangestu dalem wilujeng.
2: Bagong kok ming dewi
0: ya mbak hampir ngeriyo
2: ratakon
0: onopo Bagong melayu-melayu kengken kiyaine
2: diutus apa
0: ngabari penjelingan sedaya sipados rawuh wonten ing Tundorante.
1: Kok onong Tundorante kuwi onong ngalas apa onong negoro
0: teng alun-alun
1: alun-alune sapa
0: Ratu Tundorante
1: jenenge sapa
3: kok litik-litik ta
0: dereng tau kepethuk.
1: Lah kok tekan kono
0: Ndara Janaka dipintos royo kalih angsa tama kon ngrebut pendhita Duran ing anu Durna lah tekan ngriko terus Pancakala Ndara Janaka bareng tekan ngriko tak daluk pendhita Durna weh lah kepasang Surja
1: kok ana surjane bareng.
0: Oh ini bakal
1: urut ya. Medio ki ya bakal, bakal ki ya medio kok didobel-dobel.
0: Ani karo aku aja takon dosa grayang wetengmu ya. Kelengang. Sembur ulah wau pun mati ning urip sing uripke Petro. Ah, Petro wau terus kagol mboten menyang niki. Nek ora dijujul. Petruk kagol nggih pancen ngoten niku Petruk nek kagol pancen wis pokoke nek ora basih rene dhewe ora menyang.
1: Wayane ngono ya. Prayoga diparani.
0: Parani saliki Petruk pun sugih kok. Napa-napa pun ana nggih mestine mboten ajeng miyogok nganu. Mboten menyang.
2: Kados pundi Koko Prabu menapa mboten mesakaken yen Dimas Janaka dados kuwondo.
0: Kantun njeng manggisi kok yai kepangipun kakang nyuwun pamit badhe mbuktaken wonten Tundorante.
2: Ngatos-atos sena
0: apa ayo yai metu njebot
2: dereake diteng kakang pamit barep ngati-ati.

Gatotkaca Antarja Kulawa Kulawa Mitrasangka pradulane Bagong sungsun timbul sungkawane para kadang Amarta dalaram tuti paman Diwas Arjuna nemai layon ana ing kraton Cundurante labuh marang kacintakane Iswatama bakal ngerebut paman Durna kang bakal dikaniyaya karo Ratu Cundurante sak wadya balan. Lajeng kados pundi miturut saking dawuh dalem Kanjeng Prabu becik dibelani yai yen bilani Durna menika menggaing kula kados mboten wonten paedahipun. Bagong, nyun. Janaka mau kepiler bugi karo Asatama. Kamas. Piye? Kamas. Sampeyan mangrebut Rama. Mangke nek iso menang, negara Ngastina bali ora nganggo brontok yuda. Ora nganggo brontok yuda. Lah kuwi Gatotkaca. Iso ngrebut Durna padha karo bisa njabel negaramu. Nyuwun pamit, nyuwun pamit.

Bagon karaku Gatut Goco kuwi sapa? Aku Goto Mestaka. Eyang Durna bakal tak jaluk ora kena. Kowe kelakon boyong Durna iso nyempal sikile Goto Mestaka rampung alam.

0: nyuwun apa Bagong waduh pun mboten karu-karu okah korban korban apa Raja Pati Ndara Gatotkaca Ndara Karya Reja Ndara Setyaki mlaku Ndara padha sirna Margalayu kabeh tumeka pati nggih lima kali Ndara Janaka kesembur kula kula lanang
1: tandane gedhe semburane kula wau pun disembur lah kok ora mati ampun anyes riye ajeng metit kula cekeli petite ajeng nyembur terus kula amati kaya doyan-doyane ulong ampun kesuwen saniki gak kembangnya ditokke ngungure pake para jenazah aku kena omong wiswata ngomong ora kuwondo-kuwondo mau nggih aku ki saiki serang dikembang waduh berat iki nah niki ora wurung kudu nanggone Petro mongko biayane oke arah nyugihake Petro iki ya ora dadi apa wah wis mengko tata-tata merpeki Petro nggih manut mawon
2: kota Ponoto Manduro preso kang rayi noto nurat yayi iki kerno tam

0: Hei Kresna.
1: Kula kok Prabu, aku njaluk tulung Yayi Karna Tambanana. Loh, kenging menapa?
0: Disembur ula. Banjur ora weruh apa-apa.
1: Lho kok memala kok mesti seko ula lho. Nek ngono ula kuwi keterangan ya majas temen. Baraku sing mati ya kesembur ula iki ora weruh ya.
0: Kesembur ula.
1: Yayi Karna.
0: Iya kok yayi mangsa bodho.
1: Aduh. Mongko kula sampun mboten gagah kembang Wijaya Kesuma.
0: Wah.
1: Kepiye Yayi? Duh Kakang Prabu, mbok iki kula nyuwun kawelasan Kakang Prabu. Kula ngani nyasi prisa nggih, kula silak mesakake. Niki wonten dukun misuwur ning berbiaya.
0: Sopo?
1: Petro niku saniki upase sekmandi. Nambani wong mari.
0: Dadi loro.
1: Kuwale.
0: Wong loro dadi mari.
1: Wong sing hamil dadi duwe bayi. Majas temenanan.
0: Petro,
1: nggih ning biayane kata.
0: Ya wis biayane pira-pira aku manut waton Yayi Karna bisa waras.
1: Arak ngono. Engko tak makelar.
0: Ya malah keperan to Bagong.
1: Aku ya arep ketemu Petro, Kakang Prabu ya pinanggi karo Petro. Ayo terno.
0: Oh nggih, monggo kula dereng.

0: Anggris muni sare iki wis ora. Ngikut. Bangeten temenan nang saka tindak ngono kuwi wis bleksek ora. Bagong, nyun kuwi bojone, nggih niku. Wah, jan saiki wis katok angdawa. Petro oleh turu sepatonan wah. Mau nek cukup dilalah. Omahe apik saiki trembelane. Sing nek suwo tak obong kok. Wong kok panas. Si Mbok, aku ingin teko, Mbok. Kaya wungu ngono dadi ora. Yung gre-gre bang ya ora. Wong gede kampleng agek kene. Abu cek niku. Yung. Wajan adik iki kok ya le nyela-nyela ngono lho. Wajan putungang. Karang ya wong gawe kamasmu kaya kamas apa? Masmu Petro aku kon potongan lah iki mah ditukoke katok dawa batang iki tak ya. Petro yo ora tau nganu nabuh ora tau. Ora tau ya mencok seneng-seneng ngumpulke kanca-kanca. Wah jane sumamu apa saiki yu. Kiki ratu e. Ha? Kuwi ki ratu. Ratu sapa? Kowe goblok apa? Iki Sinuwun Darawati, Sinuwun Mandura, Sinuwun Ngawangga. Ndodok ora. Iki aku wis ndodok kok ya kowe iki ora. Jan malah katoke sesake ora. Nang gugu aku nang kepenak wis rasa nganggo apa-apa wae. Ngajan-ajani kok sing ora. Aturaken pabekti kula Gusti ya tak terima ya Mbok.
1: Aku ya banget panarimane Mbok kowe ngaturake bekti.
0: Nah nggih. Aku kepengin ketemu karo bojomu. Ha niki sawek tilem. Ajeng kula gugane cok ngampleng ngangereng gugane.
1: Gondrong ya Petrus sakti.
0: Nek digugah ora tangi nek gugu aku grujuk. Mas. Adine rene ku lho.
1: Sapa?
0: Nganu Dik Bagong. Kon mangan entep gak kon lunga kono.
1: Bagong rene gak munggah jubil ora wisuh barang ku mau.
0: Wah, jandi jubil sepisanane ngleleh.
1: Lah ku ngepel kesele ora jamak malah.
0: Karo Sinuwun Darawati.
1: Wah, ngendi?
0: Ha iki rak yo bejane awake dhewe ta omahe dirawuhi ratu kok malah teturon ora.
1: Wah. Ngarang saya ora jamak. Nyuwun pangapunten Sinuwun.
0: Ya ora dadi apa, Petro.
1: Ngaturaken pabekti kunjuk wong ngandhap padha.
0: Ya tak trimo.
1: Ya Petro tak trimo.
0: Kono kek gawe wedang. Tamel wedang menapa supaya dikersahake marang Gusti.
1: Sing urung tau ngunjuk kuwi wedang ketengkas.
0: Ketengkas kepiye to, Dik? Wong sekoteng. Kok ketengkas? Sananane yemah dan.
1: Lobahi kok jangan.
0: Repot-repot gesek-gesek malah. Nuwun pangapunten dalam sewu ndara. Ya wis kono-kono mbok lenggah jero kono. Nggih. Kan bapakne kok ya nemoni ratu kok ya katokang dawa. Bojomu kae sesuk dilengkas modar kok to.
1: Asebabe
0: nguru-nguru. Sugih masa ya entek. Nglebet tulung yu. Angkau sana sego kaning kae wae galo sing wis dipangan pitik kae entekno.
1: Gue ngerawu kowe. Gue nganggar geguyon kalau Bagong tak antemi lho kowe.
0: Pak Petruk, jan saiki sujanan tenan. Gregeten. Kowe sih.
1: Apa?
0: Atur. Petruk,
1: Lun,
0: aku teko mrene.
1: Nggih.
0: Nderekake Koko Prabu Yayi Karna kuwi nandang yodi mongko gerah peningal. Sepun pinten dinten? Wis rada sauntara suwe, Petruk. Oh, ayi. Kabeh niku ming nenuwun. Iya. Biayane sing kon rembugang aku. Piro?
1: Iyo nek mripat kuwi 250 gong.
0: Yo 220 ngono dadi.
1: Yo sing pekane rupiah karo momongane dhewe ya ora apa-apa.
0: Niki saking penune Petruk,
1: yo
0: biaya sedaya 300. Kok ya ana maklar moto ya.
1: Ya wis pira-pira aku manut. Iki pasrano Petruk 300.
0: Arek ngono wis.
1: Ya. Dikurang 5000 iki nggo aku. Aku rugi temenanane iki, Tru. Wis dituntun mrene.
0: Ame cewu iya Bagong atuh Petruk yang pancen iso mari sesuk tak imbuhi. Tak imbuhi seko 300.
1: Lho.
0: Lah maringi pinten to, Pak? Jare njaluk 300. Weh, lah Bagong mah entuk.
1: Gong aja sembrono, tak nggo bangun omah.
0: Amet sewu nggih sinuwun. Iya ora dadi apa Petruk.
1: Wah, jan rondo berat niki. Iki cobi-cobi kula aturaken nuwun ngayang jawata.
0: Iya. Katon sorot ping suryo.

0: Yayi Karna kula Kaka Prabu wis bisa kuwi ya dadi sampun Kaka Prabu saged pulih kados wingi muni. Duh, Petro. Ha kok saiki malah ampuh kowe karo aku.
1: Nah, ngilok-iloke. Iki mbok diteki, mbok.
0: Ya. Ngomong ditapa mas,
1: lerowo sakarmu pokoknya ini.
0: Ang mengkoget tindak belonjo karo aku, kadang ya wis pirang-pirang di Nora, ora tau nang paku iki ana ora aku.
2: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Ora tau nang paku iki ana ora aku. Ratu lengganeng kuwi mah jual jawil. Kok wong dayak ora. Sing nyawiyata nek jenenge duwer. Aku njuk lungsurane klambi ya, Dul.
1: Ayo do lobok tak sekengane.
0: Bendaramu ya padha mati. Sinten mawon Werkudara, Janaka, Gatotkaca, Antarja, Sentaki. Waduh, jan. Wis manut diayane pira wis?
1: Lah pokoke iki glundung suling jiwa siji nyatos ngono wae.
0: Engko aku ngelongi nyepuluh ngono. Tak usungane.
1: Ayo ngono ya kena kae ditatake lenggah sithik mengko dadi sing wis tak uripke men lenggah.
0: Oh ya. Kuwi dinglek pawon agonanji kuwi. Oh iya Deng, ana piyai tak lenggahke dinglek cilik. Nah mengko nyenil. Ayo kursi sing kuwi lho sing gilap-gilap kuwi. Nanti tak jejer-jejer wis kono gek gorene gong wondo-wondo.
1: Cari tos daya poro kadang Pandowo
0: ingkang wis den ungkuli Sekar Candra Rawang
1: sanalika mulya jati manungsa. Sore.
0: Ora aku ki ngematake tambane ki apa.
1: Wah, aku siso waras.
0: Lenggah pengeran riko Den.
1: Oh.
0: Iki Pak. Mungkin dorong Werkudara blenyek. Oh, tak kira nek arep seneng ro aku. Itu. Ora sing nggo nambah iki ya pokok dadi. Ngemis sak lilitan nenggah wingking antrine. Ora patek apa ya? Apa ta, Truk?
1: Ayo mbuh kaya.
0: Butuh ki ra ya waras. Lenggah-lenggah ya, Pak. Wah, arek ngematake iki cepet.
1: Aku wis bisa wae lenggah wingking. Niki terus munjuk, munjuk.
0: Tata-tata munjuk terus kondon.
1: Iki Ndara Janaka mau iki kapok ora iki.
0: Wong wis dicaosi preso kok ora. Kok mencorot.
1: Aduh, aku wis kaping pindu ditambani Petruk.
0: Aning zaman iku ya ora tau nggugu kali kula.
1: Ya wis aku saiki manut karo kowe Petruk. Pun lenggah wingking mriko.
0: Iya. Tapi si kabeh pola bendara bisa mulia jati-jati teman mulia. Sirnane pola bendara mungkin mau jalanan labuh kelawan pendito Durno. Yen Durno bisa kecekel, mengku negara Durno bakal bisa bali tanpa Brontoyudo. Gandeng kabeh pola bendara mis podo, kendih juritim. Saiki kowe tak pasrai dadi senopati. Wah, semak munggah pangkatnya dadi prajurit saki bodong. Senopati ini pun kulo, iya.
1: Lagi, menderek mawon.
0: Kulo pamin pun wana menopo-menopo, rak kulo labuh negari, iya.
1: Iya, Petruk mesakno karo poro sesebamu, nggih.
0: Sak meniko wonten pundi, onong tundurante Petruk segitu lega, kulak temandang kawih. Lepas, ane wong tu.

0: Gong, iki ulane Gong. Aku iki lho. Sing tukang nyemburi ku aku kuwi memalane wong akeh kuwi. Iso omong ora kowe?
1: Aku Nagarangsang jenenge kuwi sapa?
0: Senopati Ngamarta Petruk aku. Ratumu Konrine tak rampungane nyawane.
1: Ora sah tanding lawan gustiku mungsu aku tak pepes temenan.

0: Aduh, mati aku, aduh. Mati aku.
1: Weh, kowe menang, Truk.
0: Ah, sapa ulahe kok dikalahi? Aduh, mati aku. Aduh, aku betot ilate.
1: Main mati, Truk. Neraka.
0: Iki ki wudel kowe.
1: Wah, tak ora ilat ulahe. Ana sirane nang kene ilate nang kene apa? Ilat kok brobos.
0: Aku tobat aku tutuk kanyoyo panjo teko mangkono kutapo Wardo waliko kangus den perwoso marang kira kantong bolo ilang sipating logo badar senjoto.

banjur teko mangkono kutapu diktio pesat nyowo tuin samber nyowo kang manjing ulmu perang kataman pusoko senjoto cokro padar sarutomo tuin paso pati

Senopati ora kalap kok menangang. Aku Petruk kowe sapa? Patih Bali Ragas. Wadya balaku padha mundur kabeh untal malang kita nang arep malang. Mreno. Acara to kedawan pusaka senjata cakra badar Kyai Bali Ragas curiga.

0: mulak jroning ayudha. Mawas kumletep ing bandira katiping samirana.
1: Mas Jaya Kesuma kula Kang Mas, akeh para wadya bala kang tekaning pati aja kelayatan temandang gawe
0: kinarita kutapa.
1: Raden Godho Mestaka ketaman senjata cakra Badar Godho Rujak Wulu. Raden Jaya Kesuma badar senjata merdaging.

randine kok ana wong kok ngono nganti mlebu kedaton. Aku Senopati kok. Senopati sapa? Petruk aku. Kowe sapa? Prabu Kalima Dewa. Iki adikku Dewa Murti, Dewa Setu. Ayo pian pancen kowe bisa mateni aku belakno marang kancaku. Oh, telorong gamanku. Sinari toko capo Kalima Dewa Badar Pusaka Kalima Sodo Dewa Murti Dewa Seti Badar Pusaka Pulang Geni Tuin Kanjeng Kiai Kolo Misani.

0: Patro,
1: Nun.
0: Kabeh poro kadang-kadangmu Garing lan Bagong Bunga, kowe bisa menang peperangan. Luwih-luwih poro mong-mongamu kadangku Dimas Werkudara. Sak kadang saya mongkok atine Petruk bisa mbalekake poro pusaka. Ah iki klima sada.
1: Iya.
0: Iya Petruk. Lah sing tok nggo ngamuk mau
1: kagungan dalem ya.
0: Kaca paesan nggih pun kundur.
1: Ya syukur Petruk.
0: Wis bisa mlumplak. Pusakaku Kembang Widaya kesemua durung ana,
1: dereng.
0: Mah dereng ngertos kula manan. Niki senjata cakra kula gawa riyin mawon. Ya wis kena Petruk.
1: Lan ya teko mangkono kutapa prapan lho, jim abang, jim kuning, kakang, jim blorok tak goleki kok.

aku nggoleki kowe Kakang Jemploro. Kok jeniningan jeningi ngapa? Kembang Candra Urawan tak jaluk. Yen wis rampung nggonmu nambani anakmu si Jim Wiringgalih. Pokoknya ngene, kembang kuwi pokoke tak jaluk. Kowe arep apa? Iki sapa Petruk? Pun kajenge Ming Jim. Aku dudu Jim, aku menungso. Yen ngono kowe goro. Goro ya ben goro Jim. Yen goro patene men patel telorong senjata cakra kutapa. Ilang sipating raja Jim Badaraden Nekula Raden Dewa.

0: ora orang ngira babar pisan yen adiku nekula lan sediwa. Inggih Kakang Prabu. Lha kok dadi si adi wujud jim? Keparing jawatan kula semanten kula nenggo Sekarton Brurawan. Nanging sareng kula triti, kula suwun kaiping jawata. Estanipun menika pusaka kagungan dalem Kakang Prabu Sekar Wijaya Kesuma. Lah saiki ono ngendi? Lah dipun beto petruk menika wau. Oh, dadi sing marai sugih kowe mau pusakaku. Mama mboten ngerti kula. Gorene nggo narik ragat pirang-pirang. Ah wis kebacut kaya sampean niku. Waduh, saiki ora ndi apa-apa aku. Mulane kok nggo nambani mripat mari, nggo nambani apa-apa mari senjata takra. Nggih, ana wis ora. Kota pasan pun tengriko. Iya. Bali tadi asal usul.
1: Truk. Truk. Piye, Truk? Adimu.
0: Yo ngene,
1: adimu lenggak-lenggak agintas iki mau. Ayo nanggonku ragate aku manut pira tambah nono.
0: Sopo bojoku modar ya semen.
1: Ayo tru aku ge ora iso padha lho.
0: Wong sing duwe kembang ki glo wong sing tak ngumur kemoko kagungan dalem sinuwun Borowati.
1: Wela. Ya semengko sing nambani aku. Nek ngoten Petrus saiki sududuk kon dudu. Mau duk kon. Saiki mung duk. Duk duk.
0: Pak antem sisan ora. Nek kula sediwa, kula kok Prabu, kula kok Prabu.
1: Aku njaluk tulung, paman Durna golek ana tak tambanan. Iki sak kedah.

0: matur sembah sewun-wun nggih panjenengan saged maringi kawelasan kalian kula.
1: Iya Paman Durna.
0: Nanging mengkaten menika wau istanipun Paman Durna ngrumaosi lepatipun menapa mboten? Nggih ngrumaosi. Lepatipun jalaran para kadang prawa dipun pintos raya kaliyan kadang Pandhawa malah kula

Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilma nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Para bapak, para ibu, ngajine nerusno At-ta'zim wa takrim. Tak niki kantun nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Zarruq radhiyallahu anhu. Dengane lahir tahun 846 Hijrah, wafat tahun 899 Hijrah. Usiane mboten panjang, namung 53 tahun. Atau tahun 1442 Masehi, wafat tahun 1493 Masehi. Saking Masehi usianya hanya 51 tahun. Kapane hijrah 53. Idh laula satruhu krono lamuno ora ono utawi tutupi Allah iku maujud anil ma'asi taking piro-piro maksiat. Makunta moko ora ono sapa sira iku mutian dadi wong kang taat, wong sing ahli ibadah. Walau la satruhu lamuno ora ana utawi tutupe Allah iku maujud fiha ing dalam ma'asi lakun ta moko yakti ana sapa sira iku muhanan dihina diino indal holki endalem sandinge makhluk di tengah-tengah masyarakat. Wa mahsusan lan ditentokaken bil mukti kelawan dibendoni dibenci bainahum endalem antarane kholqi. Walau la nikmatu Rabbi lamuna ora ana utawi kenikmatane pangeran ingsun lakun ta yaktine ana sapa sira iku minal muhdharin setengah saking wong kang dihadiraken kabeh.
Wal khalqu maka utawi makhluk kuluhum kabehane khalqi iku yata amaluna podo bergaul sapa khalqu bainahum ing dalam antarane khalqu bisatri maulahum lawan tutupe bendarane khalqi. Walau kala lamono sepi sopo abduhu kawulane Allah min satri saking tutupe Allah labwadahu moko yakini bendoni eng abdu sopo ahabun nasi wongkang luweh demene manungso ilahi maring abdu. Wa adahu lan ngelaraaken ing abdu sapa asfaqul khalqi luweh welas-welase makhluk luweh welas alaihi ngatasi abdu. Wala ahlakahu lan yaktene ngerusakaken hu ing abdu sapa ar'aful khalqi bihi luweh sayang-sayange makhluk bihi kelawan abdu. Bapak wingi ku nerangno nek ana wong mulyakno awakmu, ana wong menghormati awakmu, iku hakikate mulyakno menghormati Gusti Allah sing nutupi awakmu. Iki sejatine menghormati Allah gak menghormati awakmu, ora mulyakno awakmu tapi mulyakno ning Gusti Allah sing nutupi awakmu. Lha Bapak wingi mbon dua pertemuan kon kula terangaken panjang lebar. Aniki kula aturaken malih satru tutup niku enten satru anil ma'asi enten satru fil ma'asi. As-satru anil ma'asi iki wong ditutup Allah sampai orang nglakoni maksiat. Ditutupi Allah sipate mergo ditutupi ora sampai ngelakoni maksiat. Nek as-satru fiha iku wong wis ngelakoni maksiat, ngelakoni maksiat ditutupi Gusti Allah sehingga tidak dibenci oleh sesama manusia. Mboten dihina sesama manusia. Kula Bapak, wong sing khosoh iku yang diminta kepada Allah adalah tutup anil ma'asi, ditutup supaya aja sampai nglakoni maksiat. Nek wong awam, wong umum iku kulino nglakoni dosa, kulino nglakoni maksiat, nyuwune ning Gusti Allah ditutupi maksiate dosane aja sampai konangan masyarakat. Mergo nek dosane maksiate konangan masyarakat
dihina di tengah-tengah masyarakat. Para bapak nggih. Pun mengke-mengke kula cerita ana wong sing khosoh. Wong sing khosoh niku para bapak. Mintanya ditutup. Ojo sampe awake ngelakoni maksiat. Wong khosoh iku wong ahli hakikat. Wong amah iku wong ahli syariat. Para bapak, sing mengherankan lagi, ada orang secara lahir mengkorbankan harga dirinya sampai dihina ambek masyarakat, tapi sejatine wong sing apik. Wong sing apik amale ditutupi sing rapet, sing diketok ning masyarakat amal elek. Padahal gak lakone elek, elek jarene masyarakat. Nggih, aman pirengaken iki aja sampe salah. Aja wong awam tiru-tiru. Nah, bapak-bapak, ciloko. Wonten Turki niku sultan yang keempat Turki jenenge Sultan Murad yang keempat di Turki ada namanya Sultan Murad yang keempat. Sultan Murad yang keempat niki dalu-dalu kalian pengawal patroli. Sultan sing adil niku para bapak nek dalu niku patroli ndelok rakyate. Tiba-tiba menemukan jenazah yang tergeletak gak ono sing ngurus. Ono jenazah laki-laki tergeletak gak ono sing ngurus. Jenazah niki mboten enten sing ngedusi. Jenazah niki mboten enten sing ngulesi. Jenazah niki mboten enten sing nyalati. Jenazah niki mboten enten sing ngubur. Niki mboten seperti jenazah teng Indonesia korban pembunuhan, bukan. Bukan jenazah korban pembunuhan. Tapi memang jenazah ku ambek rakyat dibuat. Asale ku mati-mati biasa. Tapi ambek masyarakat dibuat. Akhirnya ga ono sing ramut, ga ono sing ngedusi, ga ono sing ngulesi, ga ono sing nyawati, ga ono sing ngubur. Akhirnya rakyat setempat dipanggil ambek Sultan Murad yang keempat. Warga dipanggil. Warga ditakoni, iki jenazah kok dibiarkan? Nah, iki jenazahe sapa? Desane saka ngendi, keluargane sapa? Warga matur, Tuan, niku jenazah kafir zindik. Kafir zindik. Bapak-bapak, Turki
negarane nggih lambange mboten Garuda tapi lambange bulan bintang Turki. Ditanya, kenapa orang ini adalah kafir zindik? Kafir zindik iku sapa? Kafir zindik iku wong Islam, nampaknya Islam tapi sesungguhnya kafir. Nampaknya Islam, coro Indonesia KTP-ne yo KTP Muslim, tapi nyatane ahli dosa, kafir zindik. Tiang niki ahli minum minuman keras, omben-ombene homer. Orang ini ahli zina. Ahli zina. Mergo penelian saking warga, dia itu kafir zindik, ahli minum minuman keras, ahli zina. Akhirnya jenazahnya dibuak, gak diurus. Sultan Murad yang keempat tanya, bukankah dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Nah, kalau umat Muhammad ya diramu, jangan pandang, tapi pandanglah nabinya. Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ayo diantar ke keluarganya. Kalau bapak diangkut digowo ning keluargane. Sampai dumugi keluargane, istrinya ditanya oleh Raja Sultan Murad yang keempat, ya, apa ini suamimu? Ya Tuhan, ini suami saya. Loh, kenapa jenazahnya dibuang? Karena memang suami saya dikenal warga sebagai kafir zindik, peminum minuman khamr, ahli zina. Ini dikenal oleh warga, tapi sebetulnya tidak. Suami saya ini memang kalau malam mendatangi penjual khamr. Mendatangi penjual khamr. Khamr itu ditebas. Ngerti ditebas? Diborong. Khamr niku diborong. Dibeto mantuk. Tapi mboten diujuk. Nggih. Di tuangkan neng toilet dibuat, mboten diombe tapi dibuat teng toilet. Nah, kalau takone kene napa mas? Aku niat mengurangi dosane penjual khamr. Aku niat mengurangi dosane peminum-peminum khamr. Pada peminum itu juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iki dikenal mbek wargaku disangkakno peminum mergo penggaweane borong khamr. Tapi khamr tidak diminum, dituangkan di toilet. Aja mbok tiru. Digepuki wong temenan. Ah, niki wong istimewa. Saben dalu suami kula niku mendatangi pelacur. Pelacur-pelacur niku didugeni kalih suami kula. Tapi mboten berbuat zina.
pelajar niku ditakoni hasilmu tiap malam berapa, hasilmu tiap bulan berapa. Dikandani wis satu bulan ini kamu jangan melacur ya, tak bayari. Kerugiannya tak bayari. Jadi niku nggih diborong. Diborong, hasilnya ku diborong, tapi mboten dikumpuli mboten. Tapi to Mas, aku niat nyudo dosane pelacur. Aku niat mengurangi dosane umat Muhammad sing padha melacur. Ayo sapa wani ngene? Wani. Oh apa? Lah mulane wong niki dikenal sebagai kafir zindik, dikenal sebagai peminum khamr, dikenal sebagai penzina. Lah banjur sampun kula mutaken, Mas, nek jangan ngeten terus, mangke sampean nek sedo gak ono sing ngurus. Saman mangke nek sedo ora ana sing ngedusi, ora ana sing nyalati. Mas kula nampung guyu. Lajeng jawab, aku besok nek mati sing nyalati aku Sultan Turki. Nomor loro para wali, sing nomor telu para ulama. Loh bareng matur ngoten, Sultan Murad niku nangis. Nangis. Terus dawuh, ya iku bener, bojomu bener. Aku iki Sultan Murad yang keempat. Hati bojone mboten ngerti niku. Niki aku iku Sultan Murad yang keempat. Dadi bener dawuh bojomu bakale disalati Sultan Turki. Terus akhirnya para bapak ngumpulaken Sultan Murad niku ulama-ulama sak negara dikumpulno, wali-wali ahli tasawuf dikumpulno dijak nyalati. Iki para bapak wong kosoh. Sak temene dia ditutup Allah dari perbuatan maksiat. Tapi duwe amalan-amalan yang tidak diketahui oleh warga. Amalan yang sirri, amalan yang rahasia. Pengen mengurangi dosane pelacur. Pengen mengurangi dosane si hidung belang. Pengen mengurangi dosane penjual khamr. Pengen mengurangi dosane peminum khamr. Oh bapak, iki jenenge ditutupi Allah dari perbuatan dosa. Oh bapak, ana wong ditutupi Allah dari perbuatan dosa sehingga tidak melakukan dosa. Dosa apa? Dosa dusta, dosa bohong. Oh bapak, ditutup ambek Allah, gak tahu bohong. Lonjengan niku angel pak, tinggal bohong niku angel. Bohong niku termasuk nopo maksiat. Omongan niki jujur, nek ngomong jujur. Pancen latihane ibuke awet cilik jujur. Oh bapak, nek pengen dua anak sing hebat latihan jujur. Oh bapak, nek nglatih jujur, bapake ngawitana jujur. Ibuke ngawitana jujur, kemudian mendidik anak supaya jujur. Sinten pak? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
niku bapake keturunane Hasan, jenenge Abu Musa Soleh Jangki Dausat. Niku saking Kanjeng Nabi liwat Hasan turun rolas. Terus ibu niku jenenge Fatimah. Niki saking Sayyidina Husain turun limolas. Kanjeng Nabi gadah putra Fatimah. Fatimah digarwa Ali, de putra Husain. Husain de putra Ali Zainal Abidin. Al-Abidin de putra jenenge Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir de putra Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq gadah putra Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi gadah putra Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib gadah putra Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi gadah putra Ahmad Al-Muhajir. Gadah putra Ubaidillah. Bapak-bapak Ubaidillah. Tapi niki saking Ja'far Shadiq sing arah putane teng Musa Al-Kadhim. Musa Al-Kadhim gadah putra Ali Ridho. Alidho gadah putra Muhammad Al-Jawad. Sampai Fatimah. Fatimahku turun limolas. Digarwa kalih Jangki Dausat. Ajeng gadah putra jenenge Abdul Qadir Al-Jailani. Tadi Abdul Qadir niku liwat ibu ambek Kanjeng Nabi turun ke 16. Tapi nek lewat bapak, lewat Hasan, niki turun 13. Didiane ibu sing asmane Fatimah, Abdul Qadir niki selalu diperintah pegang, berkata nge, yang jujur. Nah, alaika bisidki ya. Cekelono sifat jujur fikuli waktin kapanpun wa makanin dimanapun wa halin dalam kondisi apapun. Ini didiane ibu kalau bapak jujur orang ngomong goroh, orang ngomong bohong. Mulai dari kecil, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Terus Abdul Qadir Al-Jilani di pondok noneng Mekah. Ketika masih muda, iki belajar neng Mekah. Para bapak, akhirnya pindah. Pindah datang Irak. Ketika pindah teng Irak niki usia 18 tahun. Saya muda, 18 tahun. Para bapak, pengane lahir tahun 470. Abdul Qadir niku lahire tahun 470 Hijrah. Nalika pindah teng Irak usia 18 tahun. Nyuwun restu ibuke. Para bapak, ambek ibuke direstui. Ambek disangoni duit. Satu kitab menerangkan dinar. Dalam kitab yang lain menerangkan dirham. Sing bener wallahu alam. Tapi dua kitab niki, yang satu saya baca,
iku disangone 40 dinar diadai kantong. Satu kitab menerangkan 40 dirham ya, dijahit tengene lengene kelambi. Dijahit nggih teng lengene kelambi. Para bapak, waktu niku usia 18 tahun. Terus pergi nggih datang Irak. Maka berarti kejadian itu pada tahun 488 Hijriah. Peristiwa niku terjadi pada tahun 488 Hijriah. Wonten perjalanan di begal, ambek begal. Begal niku gautane kuwatah. Pimpinane jenenge Qais bin Malik. Pimpinannya itu namanya Qais bin Malik. Qais bin Malik niki seorang pimpinan begal, penyamun yang kejam. Para bapak, tidak segan-segan membunuh orang. Selalu bawa pedang. Bawa kimbigal. Akhirnya kafilah niki sing pergi ke Irak, ada yang tujuannya dagang, ada tujuannya cari ilmu, ada tujuannya silaturahim, iku dibegal. Loh bapak, semua ditanya iku gak ngaku dhisik.

ini di kantong. Wah, ini oleh begaku dianggap aneh. Selama bertahun-tahun belum pernah melihat orang diperiksa jujur kayak ini. Mboten nate. Bapak, semua kalau ditanya mesti bohong dulu. Setelah diancam dengan pedang itu baru ngaku. Dipegang tangannya, diaturno teng bose. Bose jenenge sinten? Sinten? Qais bin Malik. Ya, aja keliru. Qais bin Malik itu nama bosnya. Pimpinane perampok. Pimpinane penyamun begal. Bos, ini aneh, bos. Pemuda ini saya tanya langsung polos, jujur. Langsung ngaku membawa uang sekian. Ditanya, nah, kenapa kamu kok jujur, kok polos? Ya, Pak, karena saya berjanji dengan ibu saya. Ibu saya berpesan kepada saya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, saya tidak boleh berbohong. Maka pesan ibu saya pegang. Akhirnya saya enggak pernah bohong. Kalau saya bohong, saya takut mengkhianati ibuku. Loh, Bapak, Qais bin Malik menjerit. Ah! Kelambine dirobek-robek. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Anak muda ini tidak pernah bohong. Hanya gara-gara takut mengkhianati ibunya. Tapi sementara saya selalu bohong, tidak takut mengkhianati kamu, wahai Tuhanku. Ya, oleh karena itu saya bertobat, langsung boseniku jenenge Qais bin Malik, bertobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Bapak, kawan-kawan nanya sama ngelilingi, bos, kamu tobat, bos? Ya, aku tobat. Kalau begitu, kami semua ikut tobat. Ikut tobat ke wabe. Kalau Bapak, catat peristiwa itu pada tahun 488 Hijrah. Nah, niki jenenge Syekh Abdul Qadir Jalani, niki wong sing ditupi Allah anil maasi. Bohong itu maasi, termasuk maasi ditutupi Allah sehingga dirinya tidak melakukan bohong. Kalau Bapak, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, ini ditutup sampai Allah. Pun nomor loro, wong sing ditutup Gusti Allah tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dusta, tapi penggaweane jujur dalam tindakan. Wau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam catatan jujur di dalam ucapan. Dan ini kalau badhe nyeritano jujur dalam tindakan. Kalau Bapak tak ceritano dhisik wonge. Wonge iku jenenge Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul Aziz iku putune Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cucu putu putra putu buyut buyut nggih buyut mboten mboten putu tapi buyut putra cucu cicit buyut iku cicit lho Bapak Umar putrane Laila. Laila ki putune Umar bin Khattab. Laila dinika Abdul Aziz bin Marwan. Umar ibune jenenge Laila. Laila iku putrane Sayyidina putune Sayyidina Umar. Laila putane Hasyim bin Umar. Sayyidina Umar duwe anak jenenge Hasyim. Hasyim garwa jenenge Zainab. Duwe anak jenenge Laila. Laila digarwa ambek Abdul Aziz. Duwe putra jenenge Umar bin Abdul Aziz. Kalau Bapak tadi ambek Umar bin Khattab cicit, cicit. Kalau Bapak cicit. Nah, Umar bin Abdul Aziz niku lahir tahun 62 Hijrah. Wafat tahun 101 Hijrah. Usia hanya 39 tahun. Menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. 2 tahun lebih 14 hari. Bapak mimpin negara dalam masa 2 tahun negarane jadi makmur subur rakyate rukun yang rukun tidak hanya rakyat sampai binatang-binatangnya rukun binatang singa bermain-main dengan sapi. Sapi tidak takut singa, singa tidak memakan sapi. Serigala bermain-main dengan kambing. Kambing tidak takut serigala, serigala tidak mengganggu kambing. Musang bermain-main dengan ayam. Kenapa? Karena adilnya pemimpin. Karena adilnya, kok adil? Karena ditutup Allah dari melakukan maksiat, ditutup. Ya, tidak punya perbuatan bohong dalam tindakan. Bapak Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kok panjenengane ketika belum menjadi khalifah tasih menjadi rakyat biasa belum menjadi khalifah niku hasil usahanya 50 ribu dinar tiap bulan iku nek di total hasil usahanya 50 ribu dinar. Sama netung 1 dinar uang sekarang 2 juta. 1 dinar ku uang Indonesia sekarang 2 juta.
2 juta kalau kali 1000 2 miliar. 2 miliar kali 50 berapa? 100 miliar. Iku kekayaannya tiap bulan niku 100 miliar, 100 miliar uang Indonesia. Setelah menjadi khalifah, loh Bapak, uang sekian itu didermakan untuk rakyat. Wabeh, sampai pakaiannya tinggal satu, gamis, klambi kurung. Jadi khalifah, wabeh didermakan untuk rakyat. Bapak-bapak, kelambine kabeh diwehno rakyat, tinggal satu gamis. Satu gamis gak tahu diumbah. Nek terpaksa ngumbah, iki di PP, beliau berdiam diri di kamar menunggu bajunya sampai kering. Bapak, ya Allah. Di kekayaannya semua dibagi rakyat. Akhirnya menjadi khalifah ini tambah kuru, tambah kuru, tambah kuru. Bapak-bapak, igone ketok. Saking tanggung jawabe, bapak-bapak. Bojone ku jenenge Fatimah. Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik. Nggih. Niku bojone. Para bapak ditakoni ambek Umar bin Abdul Aziz. Niku sik misanan. Sik misanan iki. Aku nari awakmu. Awakmu pilih aku apa pilih hadiahi bapakmu? Kok bapak ini sik dadi sultan jeneng Abdul Malik. Dihadiahi perhiasan yang mahal. Tapi perhiasan itu diambilkan dari uang negara. Nek awakmu milih perhiasan paringane bapakmu, pisah ambek aku. Nek awakmu pilih aku, ya pemberiane bapakmu balekno ning Baitul Mal. Lah bapak, balekno. Kula pilih panjenengan mawon. Nek pilih aku perhiasan hadiahi bapakmu balik nang Baitul Mal. Kula bapak banjur ditari maneh. Ya Fatimah kodho abote dadi khalifah. Abote dadi pemimpin negara. Aku ku mikir negara sampai gak kober ngumpuli awakmu. Gak kober ngumpuli awakmu. Nek awakmu sabar tetep ambe aku. Nek gak sabar awakmu tak culo. Jadi presiden malah gak ngumpuli bojo. Kok saiki malah boyah wayo. Amate limo dikandani. Amat, naliko aku gak dadi khalifah, aku bisa membahagiakan kamu. Tapi sekarang aku sudah gak bisa membahagiakan kamu. Kamu rela apa tidak? Nggih, kula rindu. Dawe Fatimah binti Abdul Malik selamat dadi khalifah 2 tahun Umar bin Abdul Malik gak tahu jinabat.
Gak tahu ngumpuli bojo, gak tahu ngumpuli amat. Saking nopo, saking merasa berat menanggung beban menjadi khalifah. Saiki dadi presiden kok rebutan. Abote kaya ngoten. Polo bapak. Nggih sampai gadah putra tapi putrane sebelum menjadi khalifah. Dalu-dalu nek kerja Umar bin Abdul Aziz sampai malam. Sampai malam. Kerja di ruang, ruangan kerja. Ruang kerjaku pakai lampu ublek. Lampu ublekku pakai minyak, nggih. Cara biyen mbah patromak apa-apa, kabeh niki ublek. Para bapak kerja. Putrane rawuh. Nggih. Pak, kula sowan ngriki dateng panjenengan badhe berbicara tentang keluarga. Apa nak berbicara tentang keluarga? Nggih. Nek ngono lampu dipateni. Pet. Sik. Aku tak nyeluk pembantu. Ambilkan lampu dari rumah. Jebuk lampu saka omah di sumet. Pak, jangan kok ngoten. Nak ngerti yo. Lampu sing tak gawe kerja iku lampune negara. Lengone saka lengone negara. Kapan ini ngomong bab keluarga nganggo lampu negara, berarti aku mengkhianati negara. Sampai semua. Mulane tak patene, tak jupukno lampu komah, lampune keluarga. Minyake minyak keluarga, tak sumet kage ngomong persoalan keluarga. Tuh, iki jenenge wong sing ditutup Allah. Tidak sampai melakukan kejahatan, tidak sampai melakukan pengkhianatan terhadap negara. Ya Allah, buyute biyen ya ngono, Sayyidina Umar bin Khattab. Bojone para bapak iku jahit. Jahit kula jahit ditakoni, "Dik, saman jahit iku benang teko endi?" Berko Umar tidak merasa nukokno benang kok jahit. Kula mendhet saking Baitul Mal. Balekno ijolono pirang meter benang sing mbok gawe. Saiki piye, Pak? Mung pile negara digawe urusan keluarga. Bensin negara digawe urusan keluarga, bukan urusan negara. Nggih, mboten? Hati-hati. Hati-hati, iku besok dihisap. Ya. Apa mau gawe mobil pemerintah? Ya, plat nomornya abang. Bensinnya duit pemerintah. Mau gawe apa? Nek urusan kerja pemerintah oke, okay. Tapi urusan keluarga, iku berarti menggunakan harta pemerintah. Wah bapak, Allah. Ini namanya orang yang ditutup oleh Allah. Bapak, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan maksiat. Abot. Ya. Jadi pejabat tidak menggunakan niku abot. Tuh bapak, termasuk contone wau Abdul Malik morotuane dhewe. Morotuane Umar bin Abdul Aziz, morotuane dhewe.
iku sak temene paman sendiri. Nah, iki dadi khalifah gak kuat menggunakan uang negara kanggo memberi hadiah anake. Uang negara yang digunakan. Bapak-bapak, engko dulure dhewe ya ngono. Misanane dhewe sing dadi khalifah ya ngono. Umar bin Abdul Aziz, para bapak. Niku gadah amat. Amat niki sampun dimerdekakno. Jenenge Maulad. Amat yang sudah dimerdekakan. Amat niki wonge diparingi awas. Diparingi muka syafah. Awas. Awas mata hatinya tajam. Iku awas. Bukan awas ancaman. Tapi awas coro Jawa. Mata hatinya tajam. Pada suatu hari Ahmad Niki sowan datang Umar bin Abdul Aziz. Setelah uluk salam, mohon izin sembahyang dua rekaat di musola. Musola di daleme Umar bin Abdul Aziz. Kaya umay jenengan kadang-kadang diwai musola pribadi. Yeah. Pamit. Yeah. Sholat dua rekaat teng musola ngiku. Bareng lakoni sholat oleh rong rekaat ngantuk. Ngantuk tilem. Dalam tidur niki wanita niki menangis. Dalam tidur menangis. Kalau bapak nggih. Sama nate mboten ngipi nangis. Lo akhir-akhir ku sering keluarnya ku girap-girap. Kadang-kadang lo bengok-bengok, Malik, Malik, Malik, aku ngelilir. Ya Allah, jadi aku ngelindur. Kadang lo digugah kelenyai ku lo, bah, bah, bah. Lo bengok-bengok, kadang aku tolong, tolong. Niki waktu turu, ngelindur. Nah, kalau bapak niki mboten nglindur, pancen diweruhno Allah sesuatu akhirnya nangis. Kalau bapak lajeng wanita niki wanita Maulad Ahmad sing mau dimerdekakno kali Umar bin Abdul Aziz. Matur ya Amirul Mukminin. Demi Allah, di dalam tidur saya melihat sesuatu yang ajaib. Melihat sesuatu yang ajaib. Umar bin Abdul Aziz dawuh, apakah sesuatu itu? Wanita jawab, saya melihat neraka. Neraka itu menderu suaranya api ku menderu membakar semua ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian Umar bin Abdul Aziz teruskan. Nah, nalika ceritaku meh gak iso nerusno. Melihat niku. Umar bin Abdul Aziz dawuh, teruskanlah. Wanita niku berkata, kemudian dipanggil seorang khalifah namanya Abdul Malik bin Marwan.
Abdul Malik iku sapa? Dulure bapake. Bapake iku jenenge Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ku berarti dulure bapake, pamane. Saya melihat Abdul Malik bin Marwan ini melewati jembatan. Belum lama melewati jembatan, jembatan membalik. Akhirnya Abdul Malik tercebur di dalam neraka jahanam. Wah, Bapak, iki khalifah. Karena memang pejabat itu rawan. Yeah. Rawan menggunakan hak negara. Abdul Malik kecemplung neraka jahanam. Malah Abdul Malik teruskan. Wanita berkata, kemudian dipanggil lagi namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik berarti misanan ambek Umar bin Abdul Aziz, misanan. Setelah dipanggil melewati jembatan, tidak lama jembatan membalik. Walid bin Abdul Malik tercebur di dalam neraka, dibakar neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz teruskan. Wanita terus matur. Kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik. Iki dulure Walid. Ya, ini juga mewarisi jadi khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian setelah melewati jembatan, belum lama jembatan membalik. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik tercebur di dalam neraka, terpanggang di dalam jahanam. Umar bin Abdul Aziz dawuh, teruskan, teruskan. Kemudian engkau, kemudian engkau melewati jembatan, langsung menyebut engkau, ah, Umar bin Abdul Aziz pingsan, semaput, nembe dipanggil engkau. Durung diterusno ceritane, engkau melewati jembatan, langsung menjerit pingsan. Wanita berdiri menghampiri para bapak. Banjur matur di dekat telinganya, ya Amirul Mukminin, wallahi, wallahi, wallahi, engkau selamat. Tadi mau ceritane nembe panjenengan semaput, turun diterusno, wallahi, wallahi, pengen selamat. Oh bapak. Lajeng akhirnya Umar bin Abdul Aziz sadar, bareng sadar digrayahi, sikil-sikile digrayahi. Masya Allah, dan itu Umar bin Abdul Aziz. Kalau matur, dadi pejabat kuwi rawan. Nek orang duwe iman sing kuat, orang duwe rasa kepercayaan, yang hebat niku rawan. Di khalifah-khalifah niku wau para bapak, ternyata di dalam niku nggih termasuk sing berbahaya besok teng akhirat. Mulane para bapak, Al-Imam Sufyan As-Sauri niku dawuh, Imam Sufyan As-Sauri niku wafat tahun 161 Hijrah. Wafate tahun 161 Hijrah. Dawuh Khulafaur Rasyidin itu hanya 5. Khulafa niku kuwatah para bapak. Khulafa Bani Umayyah niku nggih kuwatah.
Khulafa Abbasiyah niku nggih kuwatah. Nggih niku nggih kuwatah. Khalifah-khalifah niku kathah. Tapi sing rasidin itu hanya lima. Satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nomor empat, Ali bin Abi Thalib karena Allah wajaha. Nomor lima, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Terus Bapak, Sayyidina Umar bin Khattab kok gadah putra Umar bin Abdul Aziz? Cicit. Padahal besane niku seorang wanita desa melarat penjual susu eceran. Besan. Ngerti besan ya? Besane. Iki perempuan melarat wong desa penjual susu eceran. Pada suatu malam Umar bin Khattab niku patroli diderekno budake jenenge Aslamah. Budaknya namanya Aslamah. Lanang, mboten wedok Aslamah niku lanang. Bapak-bapak, sampai tengah malam saya ngantuk. Dawuh Aslamah leren dhisik. Lungguh ada dua batu besar kanggo lungguh wong loro. Di sebelah batu itu ada rumah sederhana. Omah. Setelah tengah malam, Umar bin Khattab terkejut karena mendengar wawancara di dalam rumah. Suarane wong wedok luru. Sing sitok iku muni ngene. Bu, sampeyan dodol susu kok dicampuri banyu. Niki mboten pareng, Bu. Saiki ana apa gak? Jare susu murni campuri banyu. Niki mboten pareng, Bu. Ibune jawab, "Nak, nek gak ngene gak bati." Apa ya ngono? Nek gak ngene gak bati. Niku mboten pareng, Bu. Allah, Umar bin Khattab gak pereso wae. Anake jawab, "Bu, maso Amirul Mukminin Umar bin Khattab mboten pereso, tapi Gusti Allah pereso." Nah, iki Umar terkejut. Anak bocah wedok duwe ucapan neng ibu wani ngiling no ibu masa Umar mboten peso tapi Gusti Allah peso. Umar terkejut. Omah didodok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka, mboten ngerti nek niku Umar bin Khattab. Apa perko Umar niku agemane bengi ya iku, awan ya iku. Agemane namung sitok. Awan ya iku, bengi ya iku. Tambalane 14. Salah satu dari tambalane ku lulang warnane abang. Khalifah ben ku ngono. Lagi ana presiden, klambine sitok.
Boten ngerti nek niku Umar bin Khattab namung takon, "Bu, wau sing bijo ngeten sinten?" "Kula." "Sing bijo ngeten sinten?" "Niki anak kula." "Anakmu jek perawan ya, Bu?" "Nggih, perawan." "Nggih, wis ngono. Kula pamit." Mulih Umar. Mulih kondur anak-anak lanang dikumpulno. Anak lanang ku kathah, Pak. Umar niku jumlahe 7. Sing wedok jumlahe 6. Anak Umar niku. Anak sing lanang-lanang dikumpulno. "Nek, aku mambengi petuk gadis sing salihah." "Apa sing gelem tak nikahno ambek gadis salihah?" "Dhisik dhewe Asim." "Nggih. Asim." "Kula, Bah, kula." Akhire ayo sesuk rono. Nggih, Asim bareng Aslama nyambangi wong desa melarat penggaweane dodol susu eceran. Nggih. "Terus, Bu, mambengnya aku wis rene. Aku saiki rene maneh. Anakmu wingi endi anakmu?" "Teng wingking celuken ya." "Nggih, celuk." "Nganggo cadar." "Nganggo cadar." "Rego ana tamu, tamu lanang." "Nak, jenengmu sapa, Nak?" "Kula Zainab." "Wis duwe calon apa durung?" "Dereng." "Deloken iki anakku jenenge Asim." "Cadarmu bukaan ya." "Bukaan." "Sim, sawangan iku Zainab." "Zainab, sawangan anakku Asim." "Awakmu demen pora?" "Piye Asim?" "Nggih, kula demen." "Piye Zainab?" "Nggih, kula demen." Dinikahno. Oh Bapak Presiden besanan ambek rondo melarat wong desa tukang dodol susu eceran. Karena tertarik anak mau. Masya Umar bin Khattab boten perso, Gusti Allah perso. Barang dijodohno duwe anak jenenge Laila. Julukane Ummu Asim. Akhir dirabi jenenge Abdul Aziz bin Marwan. Duwe anak jenenge Umar bin Abdul Aziz. Loh Bapak mekaten iki satu contoh wong sing ditutupi Gusti Allah tidak melakukan maksiat, terutama karena pejabat tidak melakukan pengkhianatan. Itu namanya jujur di dalam tindakan. Umar bin Khattab niku nggih ngoten para bapak. Ya Allah. Klambine mung sitok. Dahare ku mboten nate nganggo dua lauk pauk. Nek kapan dahar roti nganggu uyah, ya uyah tok. Nek dahar roti kering nganggu coka, ya coka tok. Mboten nate dahar niku nganggu uyah, ya coka. Ku berarti warna loro. Awake dhewe jajale. Kula namung lodeh kok yai. Ya bener lodeh tapi ana teronge. Ana kacange, ana cambae, ana tempene, ana tahune, ana uyahe, ana apa mawon niku bumbune niku. Werna pira iku? Werna 20. Lodeh to. Iku durung tempe gorenge, dereng tahu gorenge, dereng panggang ayam. Wes Sayyidina Umar ku nek minyak ya minyak to. Yeah. Ditawani susu enggak. Oh, ditawani samin tidak.
ditawani daging tidak. Demi Allah, aku ora bakal ngombe susu, ora bakal mangan daging sebelum rakyatku digawe makmur ambek Allah. Mohon aku kok ngombe susu, mangan daging, nek rakyatku wis makmur, nek durung makmur ora. Nangis, kapan mikir rakyat eling mati nangis. Sampai pipi niki galer, kanggo liwat air mata. Niki galer ngeten, nggih. Kanggo liwat air mata ku sampai ngecap. Galer.

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Bab taat wa babul qabul niki pertemuan terakhir angka 3. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Ajibah Al-Hasani aidon halih maneh Farubama fataha moko terkadang buka sapa Allah laka maring sira baba taatihi ing lawang ngabukti Allah wa anha dokalan gregah akan sapa Allah ka ing sira ila khidmatihi maring ngladeni Allah. Tapi walam yaftah lan ora buka sapa Allah laka maring sira babal qabul ing lawange katrima. Wa mana akala nyegah sapa Allah ka ing sira biha kelawan tohat minal wusuli saking tumeka Allah hai suktamata sekirane tetanggenan sopo siro alaiha ingatase tohat. Nomor siji warokanta lancondong sopo siro ilaiha maring taat. Nomor loro wa anasta lan ayem sapa sira biha lawan taat wastagholat kalan nungkulaken ing sira opo halawatuha manise taat ketungkul aneta roki saking munggah ila halawati suhutil mun'imi maring manise ningali dat kang paring kenikmatan pihak lawan to'at walidhalik lankono iki dawe Ibnu Ajibah kala dawuh sapa ba'duhum setengahe ulama ahli ma'rifat
ulama ahli ma'rifat, ahli musyahadah. Ihdaru wadiyo sopo siro kabeh halawat tato ati ing manise to'at. Fa'inaha kustune halawati to'at iku sumumun piro-piro racun kotilatun kang mateni. Diana krono setune halawati to'at iku tak ngebindu gegem menahan apa halawatu to'at sohibaha ingkang duweni halawati to'at fi makom milah khidmah ing dalem makom lumadi tapi wayuh romo lan kaling-kalingan sapa sahib mim makomil mahabbati saking makom mencintai Allah. Bapak niki rada mikir. Cara jawane terkadang Allah iku gawe awakmu sregep ibadah. Awakmu go mereka semangat ngelakoni ibadah. Ngelakoni ibadah sregep, rajin, semangat. Tapi gak diterima. Tapi ora bisa wusul. Dawe ibu najibaku sebabnya ono papat. Nomor siji gandulan amal. Nomor loro cenderung maring amal. Nomor telu ngerasa ayem ambe amal. Nomor papat merasa manis dengan amal. Iki rada dirungokno ben ora salah paham. Para bapak, tiang sing berjalan menuju Allah. Niki enten tingkatane telu. Nomor siji abid, nomor loro murid, nomor telu arif. Abid kuwi sapa? Abid iku wong sing wis ngrasakno manise ibadah, wis sregep nglakone ibadah. Ning isih rumangsa duweni amal. Banjur tujuane amal pengen imbalane Allah. Imbalane mlebu swarga slamet saka neraka. Iki rata-rata awake dhewe. Rata-rata awake dhewe kula sampeyan. Niki wong abid. Wong abid iku wong sing wis bisa ngrasakno manise ibadah. Nomor loro rumangsa duwe ibadah. Ngajiku, jamaahku, posoku, salatku. Terus tujuane amal iku pengen selamat neraka mlebu swarga. Bapak, bapak, wong sing kaya ngene iki gandolane gandolan amal. Jaga no amale.
Niki wong abid jagakno amale. Wong abid niki ngono iku oleh. Yeah. Terus kula njenengan sik derajate sik abid rumangsa duwe amal iku pareng. Ibadah ibadah pengen parek Allah ambe arep-arep ganjaran slamet neraka mlebu swarga niku pareng nggih niku diarani wong ikhlas kanggone abid nggih pun nomor loro murid. Nek murid niku nggih ngoten sami wis rumangsa manis nikmat ibadah. Nomor loro isih rumangsa duwe amal ibadah. Ning tujuane sampun mboten slamet neraka mlebu swarga. Tujuane ridane Allah, parek Allah. Tujuane ridane Allah, parek Allah. Ki para bapak niki wong ugi tasih gandolan ambe amale. Di untuk mencapai parek ambe Allah, mencapai ridane Allah, iku isik jaga no amale. Niki isik iktamat ta alaiha warokan ta ilaiha wa annasta biha wastawat ka halawatuha. Siji tujuane nek abet tujuane slamet neraka mlebu swarga, nek murid tujuane parek Allah, ridane Allah. Padha-padha isik gandolan amal. Nah, para bapak niku wau ditano gak iso wusul iku kono isih gandolan nambe amale. Lah kudune piye iku lepas. Untuk mencapai tujuan wusul iku kudu ilallah, alallah, billah. Ilallah, alallah, billah. Ilallah artinya arrujuk wal iktimat ilallah. Arrujuk kembali kepada Allah wal iktimat gandolan ilallah. Untuk mencapai tujuan usul maring Allah, iki aja gandolan amal nggih. Gandolana Gusti Allah. Wingi mengko terangno masalah fadl ambek rahmate Allah. Alallah iki singkatan dari at-tawakkal alallah. Pasrah maring Gusti Allah. Billah singkatan dari isti'anah billah, al-isti'anah mohon pertolongan kepada Allah. Yeah. Ojo gandolan amal, ojo pasrah amal, ojo jaluk tulung amal. Tapi arujuk wal-iktimat ilallah. Kembali kepada Allah, gandolan Allah, atawakal Allah, pasrah diri kepada Allah, wal isti'anah billah, jaluk tulung maring Gusti Allah. Wau diterano ga iso wusulku kono apa? Nomor siji gandolan amal, nomor loro tawakal maring amal,
Nomor telu nggih njaluk pertolongan amal. Lah niki impoten. Tadi mek masalah golek ganjaran gak masalah. Oh Bapak didhawuhno kalian Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad Al-Amal Litakarub Ilallah Walisawabi Minallah iku termasuk mukhlis. Kanggone wong awam. Wong awam iku abid, iku wong awam. Bapak, nek murid iki khawas, nek arif khawasul khawas. Dadi sing gak oleh niku wong khawasil khawas, wong arif. Gandulan amal, tawakal amal, jaluk tulung neng amal. Neng gune Qur'ane istainu bisobri wasolat. Iki kanggo wong awam, wong syariat. Istainu jaluk tulung Gusti Allah bisobri wasolat. Nganggo sifat sabar mbek lakoni. Iku jenenge gandolan amal. Ora apa-apa kanggone abid, kanggone wong syariat. Kanggone wong tarekat nggih ngoten isik ngoten niku nggih isik gandulan amal para bapak ning nek wong tarekat sing akeh amal batin nek wong abid sing akeh amal zahir nggih lah wong ahli arif ahli hakikat nggih wong ahli ma'rifat iku kabeh wis gak oleh. Dadi kudu gandolan Allah, tawakal Allah, jaluk tulung uga Gusti Allah. Mulane ana dawuh, takutlah kamu sekalian merasa manis ibadah. Takutlah itu. Karena merasa manis ibadah itu adalah racun yang membunuh. Iku krono sik gandolan ibadah. Apa sebabe amal iku sik aghyar? Amal ngaji ku aghyar. Aghyar ku sik liyane Allah. Bapak-bapak, amal jamaah sik aghyar liyane Allah. Amal poso sik aghyar liyane Allah. Amal sedekah sik aghyar liyane Allah. Tapi amal-amal iku ora kena ditinggal karena syariat ning gandolane ati aja ning amal gandolane ning Gusti Allah. Bapak-bapak nggih. Tak terusne dawuh Nabi. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 10 Hijrah fi dzambi yakunu sababan lil wusul nglakoni dosa tapi dadi sebabe wusul wingi kula critano Abu Hasyim Asy-Syufi wacitano Hasan Al-Basri wacitano Sunan Kalijogo ceritano Hasan Al-Basri Fudail bin Iyad iku adalah diputusan Allah zaman ajal wong sing ahli dosa. Ahli dosa Sunan Kalijogo tukang begal. Abu Yazid Al-Bustami tukang begal. Fudail bin Iyad tukang ngerampok. Monggo Bapak. Niki jenenge dosa. Hasan Al-Basri tukang godho wong wedok.